by 5 minutes ya buat kamu yang rindu mungkin sama kenangan-kenangan di masa lalu. Kenangan yang mana? Kenangan yang dulu sama dia. Atau mungkin kayak rindu berbagai macam sejarah-sejarah masa lalu. Kita harus kemana ya kira-kira? Kemana lagi kalau bukan ke museum gitu ya. Dan museum itu adalah salah satu tempat kita bisa melihat seperti apa masa lalu Indonesia, seperti apa peninggalan-peninggalan bersejarah di masa lalu. Dan kamu bisa belajar banyak hal gitu ya dari apa yang ada di dalam museum. Dan you know what, teman Pro 2, ternyata hari ini adalah hari Museum Indonesia yang diperingati ya pada 12 Oktober, dan itu merujuk pada musyawarah museum se-Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta 12 sampai 14 Oktober 1962 untuk membahas arah pembangunan museum. Dan ada juga Hari Museum Nasional yang diperingati pada 24 April, dan itu merujuk pada berdirinya Bataviax Genotschap van Kusten en Wetenschappen. Benar gak sih cara bacanya? Dan lembaga yang berkaitan dengan perjalanan dengan Museum Nasional Indonesia. Jadi letaknya itu pada latar belakang sejarahnya. Kalau Hari Museum Indonesia itu menandai semangat pengembangan permuseuman. Tapi kalau Hari Museum Nasional berkaitan dengan sejarah lembaga Museum Nasional Indonesia. Seperti itu. Tuh teman Pro 2 ya. So buat kamu yang tentunya ya punya kesukaan atau mungkin punya hal yang ingin untuk kamu pelajari gitu ya di museum ya, boleh banget ya untuk belajar pengetahuan, terus juga tentang latar belakang, tentang sejarah gitu ya, yang memberikan edukasi, pengingat seperti apa identitas perjalanan sejarah yang penting untuk diwariskan kepada generasi muda. Mungkin bisa belajar lewat museum, oke? Okay?

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Oke, setia Dikta Wicaksono, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih setia stay tune di pagi hari ini ya, masih di Spada, dan aku masih punya beberapa informasi untuk nemenin kamu di suasana pagi yang udah mulai satu persatu kamu udah jalanin aktivitasnya, jadwal-jadwalnya, terus juga keseruannya di pagi hari ini dengan mengawali tubuh kamu dengan gerakan-gerakan kecil, sempat olahraga, udah sarapan, udah pokoknya beberapa step udah kamu lewatin, dan sekarang udah duduk di atas kursi gitu ya, dan di depannya ada meja dan beberapa tugas yang harus kamu selesaikan. Oke, semangat teman Pro 2 ya. Dan supaya makin semangat nih ya teman Pro 2, kamu juga akan aku kasih share informasi-informasi yang semoga aja ini bisa membuka peluang atau bisa jadi motivasi untuk kita semua. Karena di NTB, di Pulau Lombok gitu ya, Indonesia itu punya banyak banget potensi daerahnya gitu ya, termasuk pertanian, kopi, tenun, rumput laut ya, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha kreatif kalau misalnya kita mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, di sini Universitas Terbuka Mataram atau UT itu mendorong mahasiswa untuk melihat potensi tersebut melalui pelatihan agribisnis kreatif dan berkelanjutan yang digelar di kantor UT Mataram di tanggal 11 Oktober 2026 kemarin di hari Minggu. Direktur UT Mataram Roni Basista PhD yang membuka kegiatan tersebut itu menekankan pentingnya membangun pola pikir kewirausahaan di kalangan mahasiswa, karena menurutnya mahasiswa tuh perlu banget punya kemampuan untuk mengenali peluang di lingkungan sekitar dan mengembangkannya menjadi usaha yang mandiri serta memberikan solusi. Setuju banget sih aku ya, kayak di tempat tinggal kita tuh apa sih yang sekarang mungkin punya potensi untuk dikembangkan bersama ya. Dan pelatihan bertema mengembangkan potensi lokal menjadi peluang usaha ya, itu ada beberapa narasumber kompeten yang hadir juga. Ada Iputu Surya Utama, SSTPM Enter ya, sebagai narasumber. Terus juga dia pakar kewirausahaan dan inovasi yang menerima Manaki New Zealand Scholarship pada tahun 2019 di Universitas of Otago ya, serta pernah mengikuti program pengembangan kepemimpinan dan inovasi teknologi di New Orleans, Amerika Serikat. Dalam pemaparannya, Surya Utama mengenalkan pendekatan design thinking untuk membantu mahasiswa merancang usaha berdasarkan kebutuhan konsumen ya, dan metode ini mencakup tahapan memahami pengguna, merumuskan masalah, mengembangkan ide, membuat prototipe hingga menguji solusi yang ditawarkan. Karena keberhasilan usaha itu nggak hanya bergantung sama kualitas produknya aja, tapi kemampuan pelaku usaha untuk menghadirkan solusi yang benar-benar dibutuhkan pasar. Jadi dengan pendekatan itu, gagasan bisnis itu bisa dikembangkan berdasarkan persoalan nyata, bukan semata-mata kayak ngikutin tren aja gitu. Peserta mempelajari beberapa instrumen kewirausahaan, yaitu empathy map untuk memahami kebutuhan dan pengalaman konsumen, ada prototyping istilahnya untuk menguji gagasan dalam bentuk awal produk, serta produk market fit untuk menilai kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Ini harus kita pelajari gitu ya teman Pro 2 ya, supaya nanti tantangan-tantangan yang hadir gitu ya itu bisa membuat inovasi yang bisa memenuhi solusi dan bisa membuat apapun itu potensi yang ada tentunya bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi ya.

nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Temen berdua, iya, suara dalam kepala, ya itu yang kayak aduh mengikuti kamu setiap hari gitu ya, isi dalam kepala kamu gitu ya. Dan semoga isinya tuh hal-hal yang baik-baik gitu ya, ilmu yang bermanfaat, hal yang bisa kamu lakukan dengan pertimbangan yang panjang gitu ya, sebelum kamu menentukan apa gitu ya, yang cocok untuk kamu pilih ya. Mungkin ini juga sama kejadian gitu ya, sama Mark Marquez, teman Pro 2. Oh why, kenapa gitu ya. Tapi congrats ya buat Mark Marquez ya, akhirnya gitu ya, enggak crash alias enggak jatuh ya, selama mengikuti sesi balapan ya di sirkuit Mandalika dari tanggal 9, 10 dan 11 kemarin gitu ya, teman Pro 2. Dan memang ini Mark Marquez ya itu mengakui karakter sirkuit Mandalika itu belum sepenuhnya cocok dengan gaya balapnya. Walaupun sempat di tanggal 10 Oktober di hari Sabtu itu dia sempat finish pertama gitu ya di sesi sprint race-nya gitu ya, teman Pro 2. Tapi untuk balapannya ya dia berada di posisi finish yang ke-6, teman Pro 2. Pembalap Ducati Lenovo itu harus berjuang keras ya, memang ya pada saat sesi balapan ya, Marquez menuntaskan 27 lap ya dengan catatan waktu 40 menit 57,360 detik ya, terpaut 10,778 detik dengan Marco Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang ya. Menurut Marquez, karakter lintasan Mandalika itu membuat dia sulit mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Sirkuit ini menuntut pergerakan motor yang lebih halus, berbeda dengan gaya balap andalan yang mengandalkan pengereman kuat dan akselerasi dalam pola stop and go ya. Dan Marquez mengakui itu ya, ini adalah sirkuit yang memiliki banyak kelemahan bagi Marquez. Di sini harus bergerak dengan sangat halus ya, tapi nggak bisa mengandalkan motor untuk melakukan stop and go ya. Dan karakter tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez ya. Juara dunia asal Spanyol itu ya, Marquez menilai teknik yang biasanya menjadi kekuatannya nggak bisa diterapin secara maksimal di Mandalika. Dan meski demikian, Marquez memilih melihat sisi positif dari hasil balapan kali ini. Dia berhasil menyelesaikan balapan dan menjadi pembalap Ducati dengan posisi finish terbaik dalam race tersebut ya, teman Pro 2. Dan Marquez juga menegaskan ingin fokus menatap masa depan ketimbang terus memikirkan kesulitan yang dialaminya di Mandalika. Baginya, pengalaman di seri Indonesia menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi balapan selanjutnya. Kita tunggu tahun depan ya, Mark Marquez dan seluruh pembalap asal dunia lainnya juga ya, di sirkuit kebanggaan kita, sirkuit Mandalika.

0: Trat muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong, pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

104.7 FM, teman terbaik kamu. Get Him Back by Olivia Rodrigo. Buat teman Pro 2 yang masih stay tune on 104.7 FM pagi hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Ada informasi apa lagi nih yang harus kamu tahu, yang harus kamu update ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita sebagai generasi muda emang mau untuk melakukan dan mungkin melihat perubahan-perubahan yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, program-program pemerintah yang sudah berjalan ya, termasuk sekolah rakyat. Siapa di sini yang mungkin juga sudah menjadi bagian dari sekolah rakyat? Mungkin ada juga yang kemarin aku sempat dengar beberapa teman-teman aku itu ikut tergabung dalam sekolah rakyat ini menjadi tenaga pengajar gitu ya, sebagai salah satu yang mendukung program-program dari sekolah rakyat yang ada, yang tersebar gitu ya di Indonesia ya. Dan kabarnya lebih dari 44 ribu siswa itu mengikuti sekolah rakyat di 183 titik di seluruh Indonesia. Di mana Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf itu menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum itu sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan gitu ya, sejumlah kekurangan ya. Penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah rakyat terintegrasi RST 4 DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Dan Bapak Saifullah juga mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kebutuhan pendamping siswa juga. Dia menjelaskan kalau penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda, teman Pro 2 ya. Sebagian sekolah menempati gedung permanen, sementara yang lainnya juga ada yang masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen ya. Terus juga dari jumlah tersebut sebanyak 93 titik itu sudah menggunakan gedung yang permanen ya, sementara sisanya belum ya. Dan menurut Syafullah, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2000 siswa di setiap titik ya. Dan fasilitas tersebut mencakup sekolah dasar atau SD, terus sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Dan nanti untuk penerimaan siswa sekolah rakyat tidak didasarkan pada tes akademik ya. Penjangkauan dilakukan berdasarkan data keluarga pada desil 1 dan desil 2 yang mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

ekonomi terendah ya, dan setelah itu ditetapkan sebagai siswa, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi fisik maupun mental, dan hasil pemeriksaan tersebut menjadi pertimbangan dalam memberikan pendekatan pendidikan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Seperti itu teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin sudah melihat seperti apa gitu ya perjalanan beberapa sekolah rakyat yang ada gitu ya, Saifullah berharap gitu ya dengan dilihatnya laporan, kemudian beberapa hal yang harus diselesaikan bersama nantinya gitu ya, adanya pendidikan, kemudian pemberdayaan keluarga ya, itu bisa berjalan beriringan untuk memutus mata rantai pendidikan dan juga kemiskinan gitu ya teman Pro 2, itu bisa segera tuntas gitu ya. Siswa diharapkan punya kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai ya untuk masa depan. Kementerian Sosial terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk mencegah perundungan, kekerasan seksual dan juga intoleransi, dan upaya tersebut diharapkan memastikan siswa memperoleh lingkungan pendidikan yang aman sekaligus mendukung perkembangan akademik dan juga karakter mereka ke depannya.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Messi, teman Pro 2 by Lola Young. Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini yang ngebawa aku ke pukul 9 di pagi yang cerah, pagi yang kamu udah lalui selama beberapa jam tadi gitu, termasuk salah satunya adalah dengan belajar di era digital, teman Pro 2. Kenapa? Karena di era digital sekarang ini ya banyak banget yang kalau dulu, aduh, kita bandingin dikit lah ya dengan pembelajaran zaman dulu gitu ya, karena kan pendidikan era digital ini banyak banget kemudahannya. Kalau dibanding zaman dulu ya, kayak kita harus punya bukunya, terus kalau belum punya bukunya harus ke perpus ya. Kalau sekarang tuh kayak tinggal ketik di HP kamu gitu ya, jawaban bisa langsung muncul. Ada beberapa aplikasi yang bisa kamu jadikan apa ya istilahnya, solusi lah ya. Bahkan AI itu udah bisa bikin inskripsi. Tapi pertanyaannya nih ya, teman Pro 2, apakah kemudahan ini bisa ngebuat kita jadi lebih cerdas gitu ya? Nah, ini nih yang aku tuh pengen kita tuh sama-sama cari tahu, seperti apa sih hal yang harus kita ketahui tentang akses ilmu yang sekarang bisa dari mana aja gitu ya, teman Pro 2, bisa kamu akses secara lebih mudah. Bahkan kayak kita bisa belajar secara daring gitu ya, memungkinkan kita belajar dengan menggunakan modul secara digital ya, teman Pro 2. Dan data 90% pelajar Indonesia itu banyak yang mencari referensi tugas pertama kalinya itu lewat internet, bukan lewat buku ya. Mereka kayak bilang ntar cari di aplikasi ini gitu ya, ntar tinggal buka AI gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan ini adalah tantangan nyata sih, teman Pro 2, terkait dengan pembelajaran secara digital. Nah, buat kamu, ntar aku bakal bahas gitu ya tentang belajar di era digital ini seperti apa sih yang harus kita berikan batasannya, terus sampai di batas seperti apa kita harus menggunakan digital ini, teman Pro 2, supaya kita juga bisa belajar secara cerdas gitu ya, mengambil ilmu yang memang dari asalnya, yaitu dari buku, dari pengajarnya langsung gitu ya, tapi bisa mencari solusi juga lewat AI.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Teman berdua single dari wiliknya Gigi Perez. Ini biasanya kayak sambil melihat ini indahnya alam gitu ya teman berdua, yang ngebuat kita belajar gitu ya bahwa alam yang ada di sekitar kita tuh harus dijaga. Dan gimana cara kita menjaga alam itu teman berdua, bukan cuma sekedar menikmati keindahannya aja. Itulah pentingnya kita literasi, kita belajar ya, dan melalui pendidikan yang saat ini kayak gampang banget kita ngelihat nih sesuatu yang viral gitu ya, kayak di sosial media, pengen kesini gitu ya, pengen kesitu, pengen ngelihat keindahan ini, tapi ujung-ujungnya gitu ya itu nggak dibarengi sama kamu belajar untuk menjaganya ya. Karena memang kalau kita lihat sekarang sistem pembelajaran yang sudah semakin mempermudah kita gitu ya untuk belajar dari mana aja, kapan aja ya, itu ternyata ada tantangannya juga ya. Kayak mungkin kamu lebih sering lihat sosial media, kamu lebih sering lihat istilahnya informasi dari internet gitu ya, bahkan kayak scroll sosial media kamu, entah itu di Instagram, di Twitter, terus juga di X, di Threads juga gitu ya, kadang waktunya itu nggak kurang dari 30 menit, bahkan kayak bisa berjam-jam gitu ya. Baru bangun aja kamu bisa pantengin handphone kamu, gadget kamu gitu ya, dalam durasi waktu yang cukup lama. Hayo ngaku, siapa yang kayak gitu? Jujur sebagai penyiar aku juga iya, sering banget kayak scroll sosial media, scroll beberapa informasi lewat internet gitu ya. Tapi aku filter juga mana yang bisa, yang boleh untuk aku anggap itu sebagai pembelajaran atau sebagai literasi, atau cuman sekedar seru-seruan aja, ada waktunya ya teman pro 2. Dan krisis literasi dan juga hoax ya, itu sering banget jadi salah satu yang harus menjadi catatan penting untuk kita ya. Karena bisa akses info yang banyak, tapi belum tentu ya kamu bisa memilah informasi yang benar gitu. Bahkan kayak pendidikan yang ada sekarang pun gitu ya teman pro 2, itu mengajarkan kita untuk ya terus belajar dan mau untuk membudayakan diri ya untuk literasi dan melawan hoax ya. Jangan mudah gitu ya kita kayak dapat informasi yang istilahnya booming gitu ya, terus viral di sosial media, terus gampang banget untuk menganggap itu adalah salah satu edukasi gitu ya, padahal itu adalah salah satu yang harus kamu bisa cek, ini beneran gak sih informasinya, ini berita yang valid atau hoax gitu ya, atau ini adalah ilmu yang emang bener atau tidak gitu ya teman pro 2. Dan satu lagi ya, kita terkadang mungkin diberikan kemudahan belajar nih sama guru, ada kayak modul-modul yang memudahkan kita, dan itu sering membuat kita belajarnya itu ya secara instan gitu ya, padahal ada beberapa yang harus kita pelajari secara langsung lewat bukunya langsung atau dari pengajarnya langsung, tutornya langsung, belajar secara langsung itu lebih mudah daripada kayak kita harus belajar lewat media yang lain.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, mungkin ada yang nostalgia sama beberapa pendidikan di masa lalu yang sudah kamu lewati gitu ya, teman Pro 2. Karena belajar di era digital ini ada beberapa yang mungkin kita lihat nih, hal-hal yang harus di upgrade gitu ya, terutama oleh seorang pengajar, teman Pro 2. Jadi kayak peran guru pun ya di sini bukan hanya belajar seperti biasa gitu ya, yang diajarin sama siswanya atau mahasiswanya gitu ya, tapi guru juga bisa nih jadi konten kreator, dibuat nih seperti apa modul pendidikan yang ada itu layaknya sebuah konten yang di-create gitu ya, teman Pro 2. Dan aku ngelihat beberapa guru sekarang yang sudah mulai melek sama teknologi ya, kayak bikin sistem pembelajaran yang seru juga gitu ya, untuk dijadikan acuan dan mudah untuk dipahami oleh para generasi zaman sekarang ya, baik itu Gen Z, Gen Alpha apalagi gitu ya, yang udah melek banget sama teknologi gitu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin gak semuanya siap gitu ya, masih ada yang menggunakan cara-cara belajar secara konvensional seperti dulu gitu ya. Tapi gak semua siswa juga nih punya HP, gak semua juga punya apa ya istilahnya, sistem atau aplikasi yang memadai untuk belajar secara digital. Kuota juga gitu ya, belum pemerataan gitu ya di kota-kota. Mungkin iya lancar gitu, tapi kalau di pedesaan mungkin masih ada yang buffering juga gitu ya, teman Pro 2. Dan solusi serta harapan nih ya, kalau aku bisa sedikit mengambil kesimpulan gitu ya, terkait dengan belajar dengan teknologi ini, karena kan kita gak boleh anti sama teknologi, tapi kita harus cerdas digital, teman Pro 2. Karena teknologi itu alat, bukan tujuan ya. Kalau misalnya kamu misalnya pakai AI nih, kamu pakai belajar secara digital gitu ya, jadi ada beberapa poin-poin yang kamu juga harus belajar untuk produktif ya, kayak enggak plek ketiplek itu kamu langsung ambil gitu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin disesuaikan gitu ya sama kurikulumnya, sama literasi yang tepat ya, dan semoga ini bisa kita sama-sama gitu ya untuk lepas gitu ya, bukan cuman konsumtif aja tapi produktif juga iya. Dan sebagai orang tua nih, punya guru juga gitu ya, peran mereka tuh tetap jadi kunci. Jangan kayak kamu karena tadi aku udah pernah lihat gitu ya, terus aku baca di AI, aku baca di platform ini gitu ya, guru ya, itu tidak bisa digantikan gitu ya, sentuhannya, empatinya, karakternya gitu ya. Begitu juga dengan peran orang tua. Jadi kalau misalnya kamu dikasih tahu sama orang tua gitu ya, mungkin ada benernya juga gitu ya, dikombin dengan pembelajaran masa kini yang kita dapetin di website atau mungkin lewat sosial media atau lewat konten ya. Dan literasi digital itu wajib ya, karena kita harus mengecek ketika kita belajar secara digital ya, cek fakta itu penting banget. Terus juga etika bermedsos juga itu penting ya, teman Pro 2. Dan memanfaatkan AI itu sebagai asisten ya, dia bukan yang benar-benar bisa mengendalikan kamu gitu ya, atau kamu harus menyesuaikan dengan AI, tapi kamu harus bisa produktif gitu ya di tengah konsumtif kamu terhadap AI. Dan tentunya kita bisa memastikan itu sama orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya ya, terutama kita belajar di sekolah ada guru, di rumah ada orang tua, terus juga di lingkungan sekitar kita, kita masih punya teman-teman sebaya gitu ya, yang kalau kita nggak tahu sesuatu gitu ya, nggak apa-apa, kita nanya aja, kita explore diri aja gitu ya, untuk mempelajari hal-hal baru. Dan nggak boleh malu ya, teman Pro 2 ya. Hati.

0: gitu kan.
1: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
1: Mending neng kantin gue, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
5: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
5: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

4.7 FM, teman terbaik kamu masih di sepeda. Tapi kayaknya nih sesi terakhir, karena udah mau jam 10 pagi ya di hari Senin ini 12 Oktober 2026. Dan itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu yang udah dengerin dari tadi. Thank you so much ya. Dan sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Nanti bakal ada gelaran seru Pro 2 FM selanjutnya yang nemenin kamu. Bakal ada Pro 2 Hitlist, bakal ada Santai Siang, bakal ada Sore Ceria. Dan hari ini nanti bakal ada siaran langsung untuk bintang radio antar Korwil hari ini nanti di jam 2 siang. Oke, okay? Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia dengan Info Pro 2 untuk kamu di edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kamu bersama Dio Mukti dan kita langsung saja ke informasi yang pertama. Pengamanan MotoGP Mandalika 2026 mendapat apresiasi dari pengelola kawasan dan penyelenggara balapan. KTDC dan Mandalika Grand Prix Association MGPA menilai pengaturan lalu lintas dan pengendalian kerumunan oleh Polda NTB berjalan baik di tengah jumlah penonton yang mencapai 157.875 orang. Pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Pajar mengatakan koordinasi antara pengelola kawasan dan kepolisian membantu menjaga kelancaran kegiatan pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Ia menilai pelaksanaan pengamanan di Pertamina Mandalika International Circuit berlangsung aman dan minim hambatan. Jumlah penonton MotoGP Mandalika tahun ini melampaui perkiraan awal ITDC. Pengelola semula memperkirakan kehadiran sekitar 145.000 orang, tapi realisasinya mencapai 157.875 penonton. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan jumlah penonton tahun sebelumnya yang mencapai 140.000 orang. Lonjakan pengunjung itu menambah kebutuhan pengaturan kendaraan, akses masuk keluar sirkuit dan pergerakan penonton di kawasan Mandalika. Ahmad mengatakan peningkatan jumlah penonton tidak diikuti kemacetan parah seperti yang pernah terjadi pada penyelenggaraan awal MotoGP Mandalika. Ia berharap koordinasi antara ITDC dan Polda NTB terus terjaga pada penyelenggaraan berikutnya. Selain pengaturan lalu lintas, pengendalian kerumunan atau crowd management menjadi salah satu aspek yang mendapat apresiasi. Perwakilan manajemen ITDC menilai pergerakan penonton sejak kedatangan hingga meninggalkan kawasan sirkuit berlangsung lebih tertib dibandingkan pengalaman pada penyelenggaraan awal. Informasi kedua, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga kebutuhan pokok di Kota Mataram NTB relatif stabil dengan ketersediaan pangan yang mencukupi. Hal itu disampaikan setelah meninjau harga dan pasokan sejumlah komoditas di pasar tradisional Kebun Roe Minggu 11 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Rizal memantau harga daging sapi, daging ayam, bawang, cabai, serta minyak goreng minyak kita. Kegiatan ini turut melibatkan anggota Satuan Tugas Satgas Pangan Polda NTB untuk mengawasi perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Ahmad Rizal menjelaskan pasar Kebun Roe merupakan salah satu pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Data harga dari pasar tersebut menjadi acuan dalam memantau perkembangan harga pangan di Kota Mataram. Berdasarkan hasil pemantauan, harga daging sapi tercatat mencapai Rp150.000 per kilogram, sedangkan daging ayam sekitar Rp38.000 per kilogram. Harga bawang berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, cabai keriting dan cabai rawit menjadi komoditas yang mendapat perhatian karena harga yang relatif tinggi. Menurut Ahmad Rizal, tingginya permintaan cabai di Lombok turut mempengaruhi pergerakan harga di pasaran. Meskipun beberapa komoditas masih berada pada harga relatif tinggi, ia menilai kondisi harga kebutuhan pokok di Mataram secara umum masih terkendali. Ia menegaskan pemantauan langsung dilakukan untuk mengetahui perkembangan sekaligus memastikan pasokan pangan tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2, Dio Mukti hadir menemani kamu di siang hari ini sampai jam 2 siang nanti dan kita akan hadirkan Pro 2 Hitlist sampai jam 12 dari sekarang.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Sabar, yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti, kamu ganti-ganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Ini sepak gitu hari ya.
0: Kita sepak gitu.
1: Ini juga sepak ganti-ganti.
0: Yuk sabar, tahan.
1: Kayaknya mantap nih kayaknya.
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas. Welcome today for part.

0: part of the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Oke, teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini. Apa kabar teman Pro 2? Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar kamu baik ya. Dan kabar Dio di siang hari ini, I'm good, I'm okay, I'm fine. Gimana gelaran MotoGP kemarin, seru nggak? Seru dong ya, dan menarik. Menariknya menurut aku tuh di gelaran MotoGP kemarin itu banyak sekali penontonnya meningkat ya teman Pro 2. Dan dapat kabar terbaru bahwa sebenarnya tahun ini tuh kontrak terakhirnya ya, kontrak terakhir MotoGP. Jadi kemarin kabar terbarunya adalah kontrak tersebut, kontrak penyelenggaraan MotoGP diperpanjang sampai di 2000 berapa tuh, lupa deh aku ya, 2037 kali ya. Atau berapa, ntar kamu kita hadirkan informasinya buat kamu. Anyway, teman Pro 2, ini udah waktunya Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa banget request lagu yang pengen banget kamu dengerin di Pro 2 FM Mataram ya. Kamu bisa WhatsApp di nomor 0819020057000, dan kamu bareng Dio Mukti menemani kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12, dan dilanjutkan juga dengan informasi-informasi lain, ada informasi kuliner dan informasi olahraga buat kamu di siang nanti. Sampai jam 2 nanti aku menemani kamu teman Pro 2 di siang hari ini di tanggal 12 Oktober 2026. Kita memasuki minggu kedua untuk bulan Oktober ini. Mudah-mudahan perjalanannya mulus-mulus aja, tidak seperti bulan sebelumnya ya. Dan mari kita berdoa di awal pekan ini, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kalau misalnya ada hambatan, kamu bisa melewatinya, dan kamu selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kamu jalani teman Pro 2. Oke, aku buka Pro 2 Hitlist dengan Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ini lagu curhatan para pasutri ya. Pasutri muda mana nih, kamu ngalamin gak yang seperti ini? Banget pasti ya. Maaf mulu ya. Salah gak salah, minta maaf mulu ya. Ini dia Pamungkas, enjoy teman Pro 2.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

104.2 FM Pro 2 teman terbaik kamu, Hits Music Station teman Pro 2, Pro 2 itu buat kamu di siang hari. Ada Tiara Nandini dengan Tulang dan Nadi ya. Sampai ke tulang dan nadiku gitu, saking cintanya sama seseorang ya. Tapi jangan sampai teman Pro 2 ya, kamu cinta dengan orang yang sama, orang yang salah. Karena apalagi kamu melakukan komitmen dengan orang yang salah, kamu akan bersama dia sampai selamanya. Bangun pagi ngeliat dia gitu. Masa iya kamu mau bangun pagi ngeliat orang yang salah? Jangan lah teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu semuanya bisa diperbaiki, asalkan yang diperbaiki mau dan sadar ya kalau dia kenapa-kenapa teman Pro 2. Adakah lagu yang sama seperti apa yang saya bilang barusan gitu ya, sama seperti yang menceritakan tentang apa yang saya katakan barusan teman Pro 2? Kalau ada dan kamu tahu, bisa banget kamu request di WhatsApp kita di 0819020570. Oke, aku mau tanya ke kamu teman Pro 2, gimana dengan gelaran kemarin ya, dengan balapan kemarin MotoGP kemarin ya? Seru banget ya, Marc Marquez akhirnya berhasil ya finish tanpa jatuh. Kata orang berkat sembeknya Iqbal katanya ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kalau sprint race dia juara satu, tapi pas di balap MotoGP-nya gitu ya, itu kayaknya main aman deh ya. Kayaknya Marquez lebih memilih untuk finish dengan aman gitu ya, tidak berani mengambil resiko yang cukup besar ya. Kalau kita tahu ya, Marc Marquez tuh baby alien itu kalau misalnya balapan tuh sangat agresif ya, di tikungan maupun di lurusan ya, tanjakan turunan ya juga tetap agresif. Tapi kemarin ketika balapan di Mandalika itu kayaknya, menurut aku sih ya, ini sudut pandang aku aja, aku nonton ya, aku ngeliat kayaknya dia main aman deh ya. Dia lebih memilih untuk finish dengan aman tanpa harus terjatuh gitu ya. Walaupun pada akhirnya posisi klasemen ya, kalau nggak salah posisi klasemen tuh kalah 2 poin, dia turun ya. Dia turun kalah 2 poin sama siapa tuh, posisi teratas, lupa deh aku ya. Aku nggak ngikutin sih sebenarnya teman Pro 2 MotoGP ya. Terakhir ngikutin setelah pensiun ya, Valentino Rossi, kayaknya banyak ya. Tapi mulai beberapa kali balapan tuh aku sempat memperhatikan, walaupun gak semua yang aku hafal nama-nama pebalapnya, tapi mencoba untuk mengupdate aja biar kita sama aja pola pikir kita teman Pro 2 kalau dibahas lagi pembahasan di tongkrongan, nyambung gitu ya. Masa iya yang lainnya bahas MotoGP aku cuma bengong doang gitu, kan gak mau ya. Itu juga sama kayak kamu teman Pro 2, kalau misalnya ini gak apa-apa kamu gak terlalu ngikutin, tapi setengahnya kamu untuk mengetahui dikit aja gitu ya. Entah itu untuk sebagai jokes pembalap-pembalap lama kayak mungkin McDohan gitu. Ada yang tahu McDohan teman Pro 2? McDohan atau mungkin siapa tuh? Max Biaggi, ada yang tahu gak Max Biaggi? Ya, aku nonton MotoGP di eranya Max Biaggi. Kalau di eranya McDohan aku gak dapat nonton MotoGP ya. Itu udah jauh banget itu ya. Aku hadir sadar nonton balapan MotoGP itu ya di eranya Max Biaggi, ketika Valentino Rossi masih liar-liarnya teman Pro 2 gitu ya. Darah mudanya Valentino Rossi itu keluar banget ketika di zaman itu ya. Nyalip ya gak kira-kira. Kayak misalnya kamu ngelihat ketika Marc Marquez pertama kali tampil naik di kelas teratas MotoGP. Nah sama seperti itu kurang lebih Valentino Rossi juga pergerakannya ketika balapan waktu muda dulu. Oke, teman Pro 2 0819020570. Kalau misalnya kamu mau request lagu favorit kamu, bisa banget teman Pro 2 ya. Kamu tinggal ketik lagu requestan kamu di nomor WhatsApp yang udah aku sebutkan tadi ya. Aku mau hadirkan dulu Ikro by Rai Melody, biar kita semua sadar kalau kita tuh manusia, hanya atom kecil yang tidak seberapa teman Pro 2.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selain kamu bisa join kopi, kamu bisa join lagu requestan di Prodo FM di siang hari ini, teman Prodo 2 ya. Prodo it list, kamu tinggal ketikain lagu requestan kamu di siang hari 0819-02057000. Kak, ada lagu cinta beda agama nggak? Banyak. Kamu mau cinta beda agama yang mana? Kamu mau Mangu kayak udah familiar ya. Ini aku kasih cinta beda agama ya, dari miliknya Uji 80 featuring Sal Priadi. Bulan Bintang Garis Menyilang. So ini buat kamu ya. Udah tahu bunganya berat, temboknya gede banget, masih ada, masih aja mau mencoba untuk menjalaninya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
2: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
3: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
2: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Selamat kembali bersama teman-teman terbaik kamu. Jam 11 siang teman Pro 2 masih ada bersama kita 1 jam ya. Ada yang pengen dengar lagunya Jangan Paksa Rindu. Itu lagunya Ivan Seventeen kalau gak salah ya. Lagu yang sempat viral itu. Oke, kita pilihkan, kita masukkan lagu requestan kamu di siang hari ini ya. Kalau misalnya ada yang mau request lagu lain boleh ya. Lagu galau, lagu bahagia ya. Lagu yang tentang rindu juga ada. Oh, kebetulan ada yang mau dengerin lagu Sampaikan Rindu. Kesama ya, Jangan Paksa Rindu dan Sampaikan Rindu. Kalau Sampaikan Rindu lagunya Leodra teman Pro 2 ya. Masih panjang waktu kita, masih kurang lebih sekitar 60 menit ke depan teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan kamu bareng Dio Mukti yang menemani kamu di siang hari ini ya. Anyway, jangan lupa untuk kamu juga download aplikasi kita RRI Digital karena di situ kamu bisa dengerin Pro 2 FM di mana aja kamu mau ya. Terus jangan lupa juga untuk follow medsos-medsos kita juga teman Pro 2.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

94.2 FM, Pro Teman Terbaik Kamu Hits Music Station. Selamat siang buat kamu yang baru join di Pro FM Mataram di siang hari ini. Kamu masih bareng Dio Mukti di Pro Hitlist juga, dan kita masih buka untuk sesi requestan di siang hari ini, teman Pro 2. Tanpa balasmu dari Fabio Aser ya. Duh, kita udah berjuang dalam-dalam, capek-capek berjuang, yang ujung-ujungnya enggak ada balasannya. Cuman emang salah sih teman Pro 2 kalau misalnya kamu mengharapkan balasan dari orang lain ya. Karena mengharapkan manusia itu adalah sebuah kebodohan. Sebuah kesalahan terbesar adalah kamu berekspektasi bahwa orang akan berbuat baik sama seperti kamu berbuat baik kepadanya. Stop ya. Stop teman Pro 2. Kenapa aku bilang stop? Karena keberbuatan baik tanpa berbuatlah baik tanpa harus mengharapkan perbuatan tersebut dibalas ke kita ya. Karena perbuatan baik kamu udah bagus teman Pro 2, tapi kalau kamu mengharapkan perbuatan itu dia berbalik ke kamu, itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Enggak mungkin itu ya bisa terjadi ke manusia-manusia ini ya. Berbuat baik itulah kewajiban ya, mengharapkan perbuatan baik dari orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Karena jangan mengharap sama manusia mah hatinya gampang kebolak-balik ya, sahib-sahibku. lelah bareh kamu. Dendek mengharapkan manusia, pokok kamu mengharapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu aja tuh ya. Karena tidak pernah ingkar janji, pasti akan selalu menepati janjinya ya. Oke teman Pro 2, mau request lagu boleh langsung aja 0819 02057000. Pro 2 itu sampai jam 12 siang, dan Dio mana-mana kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada waktu sekitar di 18 menit ke depan ya, teman Pro 2. Ya. Sekarang dari jam 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Yang masih standby di Lombok, selamat menikmati sisa waktu kamu di Lombok ya, dan selamat menikmati liburan ya. Kemarin banyak banget yang aku lihat orang-orang pada touring naik motor ya. Ada yang Vespaan, ada yang 70-an, ada yang CB, ada yang pakai motor-motor gede ya. Ada banyak banget ya. Ya, selamat menikmati alam yang ada di Lombok ya, dan taruhlah kesan-kesan terbaik yang kamu miliki ya di Lombok. Jangan lupa posting di media sosial ya, sik. Karena media sosial seberpengaruh itu ya, teman Pro 2 ya, dengan apa yang kamu lakukan ya. Sangat berpengaruh juga dengan misalnya kamu posting keindahan, kebaikan, itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kamu misalnya punya followers-followers tinggi ya. Itu sangat berpengaruh banget ya, teman Pro 2 ya. So, hadirkan dan ciptakan ruang-ruang menarik dan juga ruang-ruang positif ya untuk di daerah ini, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya something yang mungkin agak kurang cocok ya, mungkin bisa disampaikan dengan cara yang bijak ya, teman Pro 2. Bijaklah menggunakan media sosial, itu yang paling penting ya. Selamat menikmati waktu kamu di Lombok. Di sisa waktu ini cobalah pergi ke tempat-tempat yang indah-indah yang memang belum kamu sempat kekunjungi ya. Pantai-pantainya, alamnya, kemudian kuliner-kulinernya gitu ya. Kamu tinggal cari aja kira-kira apa sih yang belum aku makan selama di Lombok ini ya. Tinggal kamu googling, okay. Cara tinggal kamu cari keyword, kamu ketik keyword aja makanan-makanan khas Lombok misalnya kayak gitu ya. Tinggal kamu ketik, oke, aku belum makan ini. Nah udah, tinggal kamu cari aja ya. Lombok panas banget ya, apalagi selama 2 hari kemarin ya, Sabtu Minggu tuh panasnya luar biasa guys ya. Sampai Agnesmo juga ngeluh ya, panasnya 90 derajat Fahrenheit. Itu 90 derajat Fahrenheit itu berapa Celsius ya? Coba aku cari. Coba bentar ya, sambil cari. Kita ketik keywordnya. Apa 90 F berapa Celsius? Okay. Nih dapat nih. sekitar 32 derajat Celcius. Tapi panas ya, luar biasa ya. Jadi aku ada dapat cerita dari teman-teman reporter RRI yang kemarin bertugas ya di Mandalika sana. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu ya, budaya orang Indonesia kalau panas itu kan pakai jaket ya, enggak sih ya. Nah, kebiasaan orang di luar sana kalau panas itu ya dibuka semuanya, pakai singlet atau bahkan enggak pakai baju ya. Jadi mereka ketemu ya sama reporter-reporter dari MGPA gitu, dari MotoGP, yang ngomong, "Are you crazy? This is hot. Why you use jacket?" gitu. Maksudnya apa, enggak tahu, kayak gitulah kurang lebih ya. Ini kan panas banget gitu ya. Kenapa pakai jaket? Ya, it's so crazy. Dia cuma bilang panas-panas. Temen aku kan enggak bisa pakai bahasa Inggris, dia cuma bilang panas-panas. Kayak gitu. Ya, apa pokoknya dia bilang kalau misalnya panas ya udah buka baju. Cuma kan beda ya, teman Pro 2, beda. Kita beda culture, kita beda musim juga ya. Kita beda kulit, enggak tahu, beda pigmen juga kali mungkin ya. Kalau mungkin kalau mereka itu kalau misalnya kena panas kulit mereka tuh cuma memerah dan terasa panas ya. Sedangkan kalau orang Indonesia kalau misalnya udah kena panas tuh kulit mereka tuh, kulit kita itu selain ngerasa panas, ngerasa tersengat juga. Dan yang paling ditakutkan adalah hitam ya. Tahu sendiri di Mandalika ya, Mandalika itu panas. Di Mataram tuh panas banget, apalagi di Mandalika daerah selatan gitu kan panas banget ya. Udah panas, setelah itu kena sama ini pula, kena sama udara laut. Beuh, itu aku yakin tuh panas, kering. Terus wah kayak gitulah, itu di muka-muka tuh aku yakin ya pasti panas banget rasanya. Bahkan sampai ada yang cerita, teman aku cerita gitu ya, "Mas, tahu kan Mas, ini apa namanya, sunscreen, tahu gak sih sunscreen gitu ya, sunscreen yang disemprot itu ya, ada di Mas ya, teman aku Mas ya, dia semprot semuka-muka itu Mas," katanya. "Semprot semuka-muka itu sampai ruangan itu ngepul Mas." Sama sunscreennya dia. Ya gitulah, karena emang saking panas ya, teman Pro 2. Kamu punya cerita apa tentang MotoGP kemarin? Kamu bisa WhatsApp aku di 0819 02 057 di nomor WhatsAppnya Pro 2 yang udah aku sebutkan barusan.

Oke teman-teman, terima kasih buat kalian masih stay di 104,2 FM ya. Dan kita udah di 11.54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita harus mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini teman-teman. Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist untuk edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Tapi tenang aja, Dio Mukti masih menemani kamu teman Pro 2. Karena Dio menghadirkan informasi-informasi lain. Sampai di jam 2 siang nanti ada informasi kuliner dan juga ada informasi olahraga ya di

di siang nanti. Tapi aku juga mau menginformasikan buat kamu, terutama buat kamu teman Pro 2 yang muslim ya, bahwa nanti azan sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Azan zuhur berkumandang di 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Di masjid-masjid terdekat pasti udah kedengeran ya, suara sayup-sayup pengajian dan sebagainya. Berarti tandanya ntar lagi bakal azan teman Pro 2. Bisa banget kamu bersiap-siap untuk menuju masjid terdekat ya, sambil kamu mikirin kamu makan siang di mana nih gitu. Oke, lagu terakhir aku punya Pijar Raya 1989 ya, dengan katakan salah satu band lokal asal NTB, tepatnya dari Sumbawa. Enjoy guys.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik baik.
6: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.

Oke, dalam radio kita informasikan untuk kamu bahwa 2 menit ke depan azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, teman Pro 2, kita masuk di Santai Siang Zona Kuliner nih. Local Pride ya teman Pro 2 ya di siang hari ini. Oh, masih bareng Dio Mukti teman Pro 2 yang menemani kamu di siang hari ini ya. Dan juga aku mengucapin selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk umat muslim di kota Mataram dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang paling pentingnya, ikhlas dalam beribadah agar ibadah kita diterima oleh Allah ya. Dan ini aku punya informasi untuk kamu, ada 5 pangan lokal pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat ya. Nanti kita hadirkan informasi buat kamu. So, kamu jangan kemana-mana, pastikan nikmatin siaran aku di siang hari ini.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Oke, teman pro 2. Ada 5 pangan lokal yang bisa menjadi pengganti nasi. Yang jelas singkong ya, teman pro 2 ya. Pada tahu semua kan karena singkong itu mengandung karbohidrat kompleks ya. Dan ini jadi makanan pengganti nasi. Padahal dulu tuh zaman dulu tuh kita makan singkong aman-aman aja ya. Tiba-tiba sekarang makan singkong asam lambung naik ya. Wah, gimana ceritanya itu ya. Selain singkong, teman pro 2, ada lagi jagung. Jagung juga menjadi sumber makanan pokok kita pada zaman dulu ya. Di Jawa sana tuh orang pada makan jagung. Seperti aku pernah dapat cerita juga di Lombok Timur juga pernah seperti itu. Ketika terjadi kekeringan pada waktu itu ya, jadi makan pokok pengganti nasi gak ada, jadi pakai jagung, teman pro 2 ya. Gitu, ini jadi salah satu makanan pengganti nasi ya. Jadi berdasarkan laman Bapanas, jagung termasuk pangan lokal yang mendapat dukungan diversifikasi konsumsi, dan masyarakat di beberapa daerah telah mengkonsumsi jagung dan menjadikannya makanan pokok ya. Kementerian Pertanian menyebut Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur memiliki tradisi konsumsi jagung. Kemudian ubi jalar, teman pro 2, jelas ya. Ubi jalar juga sama ya, ini adalah makanan pengganti nasi ya. Caranya gampang, direbus, dikukus, udah beres makan. Terus ya, ada lagi sagu. Nah, sagu jelas, dari timur sana sagu menjadi makanan pokok ya, sebelum ada nasi. Jadi sagu ini jelas berasal dari batang pohon sagu yang kemudian diproses menjadi bahan pangan. Dan masyarakat Papua dan Maluku mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu. Sorghum, nah ini sorghum ini aku belum pernah lihat, kayak gimana sih bentuknya sorghum ya. Ini merupakan biji-bijian sebenarnya dan menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras ya. Sorghum ini dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras ya. Cuma memang sih masyarakat Indonesia belum makan nasi, belum makan namanya ya. Padahal memang kenyangnya sama aja.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Oke, teman bro, terima kasih buat kamu yang masih stay bareng aku di siang hari ini ya. Dan untuk informasi kuliner kita akhir sampai di sini. Setelah ini ada informasi olahraga buat kamu. Jangan kemana-mana teman pro 2, pastikan frekuensi kamu tetap 100 watt kemana di FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, dalam perlu informasi olahraga buat kamu, Max Verstappen ya menang perdana di GP of Singapura. Antonelli dekati gelar juara dunia F1.

Max Verstappen meraih kemenangan perdana pada balapan Formula 1 Grand Prix Singapura pada minggu kemarin, teman Pro 2. Pebalap Red Bull ini mengungguli Charles Leclerc yang finish kedua dan Kimi Antonil yang melengkapi tiga besar ya. Mulai balapan dari pole position, Verstappen berhasil mempertahankan keunggulan sejak awal balapan di sirkuit Marina Bay. Meski sempat mendapat tekanan dari Leclerc, ya pada tikungan 1, pebalap Belanda ini mampu menjaga kecepatannya dan memimpin perlombaan. Leclerc terus membayangi Verstappen pada lap-lap awal, diikuti oleh Lewis Hamilton tepat di belakangnya, namun balapan sempat terganggu. Setelah mobil Audi milik Gabriel Bortoleto berhenti di lintasan lurus dan memicu diterapkannya virtual safety car, ya, memasuki lap ke-11. Hamilton tertinggal 3 detik dari Leclerc, sementara rekan timnya itu mulai kehilangan kecepatan dibandingkan Verstappen. Hamilton kemudian menjadi pebalap pertama yang mengganti ban Ferrari-nya pada lap ke-18. Antonelli beralih dari ban lunak ke ban medium pada lap ke-23, disusul Leclerc 1 lap kemudian. Sementara Verstappen melakukan pit stop pada lap ke-32 dan kembali ke lintasan dengan aman sebagai pemimpin balapan. Informasi olahraga buat kamu teman Pro 2 sampai di jam 2 siang nanti. Tapi jangan lupa juga kita kan nanti akan menyiarkan ya siaran Bintang Radio 2020 Mantar Colwill nanti di jam 2 siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104 Kode FM. Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Masih di zona olahraga teman Pro 2 ya. Marseille akhiri tren buruk kalahkan Troyes 2-0 ya. Olympique de Marseille memenangkan pertandingan melawan Troyes AC dengan skor 2-0 pada pekan ke-6 Ligue 1 di Stade Aubi Senin 12 Oktober 2026. Kemenangan ini mengakhiri tren negatif 5 kekalahan beruntun dan keluar dari zona degradasi. 2 gol kemenangan Marseille dicetak pada babak kedua oleh Amine Harit pada menit ke-50 dan dieksekusi penalti Himat Abdelli pada masa injury time 90+8. Babak pertama berakhir imbang 0-0 meskipun Marseille mendominasi penguasaan bola hingga 63,4%. Troyes bermain rapat dan disiplin, berbahaya lewat serangan balik dengan total 15 percobaan sepanjang laga. Marseille langsung menggebrak seusai jeda melalui gol Amine Harit setelah menerima umpan matang dari sang kapten. Troyes berupaya mengejar tetapi pertahanan Marseille yang dikawal Naif Aguard berhasil mematahkan serangan mereka. Di masa injury time, Elson mendapatkan penalti dan sukses dieksekusi Himat Abdelli untuk mengunci kemenangan 2-0.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, tahun 2002 kamu masih bareng Dio di siang hari di rumah dengan ekspektasi featuring Rhyme Laude ya, dan kita masih di informasi lain buat kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana. Kita juga informasikan bahwa nanti kita akan hadirkan Bintang Radio 2026 ya untuk tingkat Korwil di sesi 1 nanti ya. Ya akan berlangsung di jam 2 siang nanti.

0: cozy. Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Oke, kita ke informasi olahraga berikutnya. Dan informasi ini informasi olahraga terakhir ya teman Pro 2 ya. Ini dari dunia sepak bola, laga antara Sassuolo dan AC Milan berakhir imbang 1-1 dengan Milan gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola 59% menjadi kemenangan. Laga ini digelar di Mapei Stadium pada minggu kemarin 11 Oktober 2026. Babak pertama diwarnai dengan cedera di kedua kubu, bek Milan Matteo Gabbia ditanduk keluar pada menit ke-19 disusul oleh bek Sassuolo Fede Leisen 7 menit kemudian. Kiper Sassuolo Arjanet Muric tampil gemilang dengan mementahkan sepasang peluang emas Gonzalo Ramos. Di babak kedua, Luka Modric masuk dan mengubah jalannya pertandingan. Adrien Rabiot membuka skor untuk Milan pada menit ke-63. Namun keunggulan Milan hanya bertahan 5 menit. Chas Odental menyamakan kedudukan pada menit ke-68 melalui situasi sepak pojok. Milan sempat terancam kalah ketika tendangan voli Christian Torsvet membobol gawang Mike Maignan, namun gol dianulir wasit karena pelanggaran. Pelatih Ruben Amorim mengaku frustasi karena tim yang gagal memanfaatkan dominasi penguasaan bola menjadi kemenangan. Amorim juga mengkhawatirkan kondisi cedera Matteo Gabbia, sementara pelatih Alberto Aquilani mengapresiasi kedisiplinan dan organisasi pertahanan anak asuhnya yang sukses meredam agresivitas lini serangan AC Milan. Teman Pro 2, demikian informasi olahraga buat kamu dan informasi buat kamu bahwa nanti di jam 2 siang ini kita akan hadirkan ya Bintang Radio 2026 ya sesi 1 untuk putaran antar call wheel ya. Jadi pastikan kamu tetap dengarkan Pro 2 FM di 104.2 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Dio pamit teman Pro 2, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show teman Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

FM. 104,2 FM teman Pro 2, saatnya kita kembali melanjutkan untuk menyimak gelaran putaran pertama untuk Bintang Radio tahun 2026 Antar Korwil yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan juga kamu bisa menonton penampilan dari para peserta perwakilan Korwil ini melalui YouTube-nya di Bintang Radio Indonesia. Selamat mendengarkan dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11, dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Senang banget kita ketemu lagi untuk edisi hari ini. Dan di edisi sore hari ini mungkin agak telat sore cerianya yang ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang biasanya itu kan jam 4 sore ya. Tapi hari ini spesial karena tadi kita baru aja menyimak gelaran putaran pertama untuk Bintang Radio Antar Korwil yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Tapi tenang aja, ternyata Dini gak sendiri ya. Dini pastinya tetap bersama dengan narasumber kita sore hari ini. Ada Kak Sahrul Ihsan Tanjung yang merupakan Ketua Umum Pada Betulung dan juga salah satu penerima beasiswa ya, atau Wardi ya?
1: Program.
0: Program, oke, untuk AYAP 2026. Oke, kita sapa dulu. Sapa lagi suaranya, tadi udah kedengeran. Halo Kak Ihsan, apa kabar?
1: Halo Kak, baik banget nih.
0: Thank you banget ya, udah hadir sore hari ini yang selalu cerah ya Lombok dan sekitarnya ini. Oke, ini Ketua Umum Pada Betulung kan ya? Kalau nggak salah udah beberapa kali ya, Pada Betulung ini ke Pro 2 ya nggak sih?
1: Iya, benar banget. Iya. Kita sempat diundang juga sih dulu ke sini ke RRI Pro 2.
0: Oke, sebelum kita ini ngomongin soal programnya untuk beasiswanya ya, beasiswa ya?
1: Ini sebenarnya program pemerintah. Jadi program G2G, government to government antara Kemenpora dengan kementerian di Australia.
0: Oke, kita tahan dulu ya tahun Pro 2 ya. Nanti kita ngomongin ini, tapi kita ke Pada Betulungnya dulu nih. Gimana kabarnya Pada Betulung nih sekarang? Apa program-programnya yang hits-hits itu masih dilaksanakan nih?
1: Masih
0: sampai
1: banget,
0: mau ke akhir
1: banget
0: tahun. Oke, mungkin flashback dulu ya ke teman Pro 2. Wah, apa sih Pada Betulung itu gitu?
1: Oke, jadi Pada Betulung ini merupakan sebuah komunitas yang mana kita memang berfokus pada pendidikan sosial gitu. Jadi kita fokusnya ke anak muda nih gitu. Khususnya kita mengajarkan bahasa Inggris. Kenapa sih harus bahasa Inggris? Ya karena Lombok memang daerah pariwisata kan. Dan kami lihat mulai dari pendidikan yang kurang merata di bahasa Inggris, sementara ini kita agak urgent ya bisa dibilang. Jadi disanalah kami hadir, ngajarin anak-anak, ngajarin remaja. Bahkan kemarin kami sampai mengajarkan nelayan bahasa Inggris.
0: Iya ya, sekarang kalau Dini lihat, kalau kita ke Kuta aja, ibu-ibu yang jual gelang aja udah jago bahasa Inggris juga ya.
1: Iya,
0: ini juga banget. Nelayan juga diajarin sama Pada Betulung. Keren banget, jadi bukan cuma anak-anak gitu.
1: Iya,
0: berarti
1: benar.
0: Kak Ihsan ini dulu lulusan apa? Kuliahnya di mana?
1: Saya kuliah di UIN Mataram, jurusan tadris bahasa Inggris.
0: Oh, tapi tetap ya, ini relate banget ya.
1: Sangat.
0: Dan ini komunitas ya berarti Pada Betulung ya.
1: Benar banget komunitas.
0: Yang membentuk komunitasnya Kak Ihsan langsung?
1: Oh bukan.
0: Bukan.
1: Saya ketua ketiga kalau gak salah.
0: Oh ketua ketiga. Jadi estafet diteruskan oleh Kak Ihsan sekarang ya. Karena Dini sering dengar sih dulu-dulu gitu. Oh ya ini ada, ini ke sebuah komunitas. Ini ya ternyata sebuah komunitas yang peduli ya kepada anak-anak terutama gitu.
1: Iya,
0: dan
1: benar banget.
0: Yang terbaru ini nelayan.
1: Nelayan.
0: Oh, kenapa ini, pilihannya nelayan?
1: Oh, ini sangat menarik nih ceritanya, Kak. Jadi di antara berbagai daerah di Lombok dari utara, timur, barat. Nah, kita ngelirik ke selatan nih. Dan bukan di Pulau Lombok. Kita waktu itu berkegiatan di Pulau Gili Maringki.
0: Wow, Gili di Maringkik ya, berarti Maringkik itu ya. Oke.
1: Itu di Lombok Timur, di Jerowaru. Dan di sana memang mayoritasnya adalah para nelayan. Nah, yang membuat kami concern untuk berkegiatan di sana adalah ternyata di sana itu merupakan daerah yang potensi wisatanya sangat-sangat besar sekali gitu. Di sana tuh banyak sekali turis yang datang, mereka minta dianterin ke Pantai Pink, dianterin ke daerah sekitar sana gitu. Dan para nelayan, para tour guide-nya ya itu dari Gili Maringki itu sendiri juga. Nah, yang lebih menarik adalah ternyata di sana tuh banyak sekali nelayan, nelayan ikan hiu gitu, pemancing ikan hiu yang sebagaimana kita ketahui hiu memang dilindungi gitu. Nah, disinilah hati kami tergerak gitu bahasanya ya, kami melihat suatu urgensi dan kami akhirnya berkolaborasi dengan Project Hiu namanya. Jadi tujuan kami di sana waktu itu adalah untuk membantu bagaimana masyarakat ini berhenti untuk memancing hiu. Gitu, karena memang hiu kan ilegal ya untuk ditangkap ya. Jadi kita switch nih pekerjaan mereka dari nelayan hiu menjadi tour guide. Yang mana memang sama-sama tetap menghasilkan gitu. Dan menghasilkan uang yang jauh lebih baik untuk mereka.
0: Jadi
1: Project Hiu itu membantu dari segi mengatur para turis, para tamu yang datang, dan kami mengajarkan mereka bahasa Inggris.
0: Gitu. Oke, karena memang ini bahasa Inggris ini nantinya akan digunakan, ya kan, untuk bener. Berkomunikasi, karena memang mereka tuh guide, ya kan. Bener. Wah, ternyata ada nelayan hiu di Lombok ya. Ini pasti teman berdua banyak yang nggak tahu nih ya. Dan akhirnya Kak Ihsan menceritakan seperti apa di Maringkik sendiri gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Itu beneran mereka dapetin hiu nggak sih?
1: Beneran nggak?
0: Oke.
1: Kita ke masyarakat itu mereka selalu cerita, oh kami ke NTT, kami ke Sumbawa buat nyari ikan hiu gitu. Okay. Mereka cerita, saya hampir mati dibilang karena waktu itu ada ombak besar dan ternyata mereka kapalnya itu terbalik begitu. Dan mereka harus bertahan hidup, harus survive karena gagal nangkap hiu, perahunya terbalik gitu. Dan akhirnya mereka terdampar di NTT waktu itu.
0: Nah, itu dia ya. Sebenarnya resikonya besar ya.
1: Iya, benar, besar banget.
0: Tapi karena biasanya kalau nelayan ya, apalagi di Lombok ini mungkin kita taunya garis besar kan, ya memang mereka menangkap ikan yang untuk diperjualbelikan secara reguler atau biasa di pasar-pasar biasa lah gitu ya. Tapi nih hiu ini diperdagangkan legal berarti atau gimana ini jadinya ya?
1: Waduh, ini agak ini ya bahasanya. Sebenarnya ini tidak bisa dibilang legal karena memang hiu itu adalah hewan yang dilindungi ya. Cuman memang di beberapa tempat dalam tanda kutip black market itu memang ikan itu dicari untuk dicari siripnya gitu. Karena kan ada beberapa makanan yang menggunakan sirip hiu, katanya sih khasiatnya tuh ada
0: bagus gitu
1: ya, bagus itu ada khasiatnya gitu.
0: Ya, tapi kan sedih ya, habitat hiu kan enggak banyak gitu kan. Ya, nah, ke situ nih teman berdua, tapi daripada Betulung sampai akhirnya nih para nelayan ini okay, mereka mau pindah haluan gitu. Untuk okay, enggak mau jadi nelayan lagi deh, apalagi mungkin sudah sadar gitu. Ini kan hiu gitu ya, tidak untuk diburu gitu. Itu seperti apa pendekatannya?
1: Oke, sebenarnya kita nggak bisa langsung straightforward ya ke masyarakat bilang, hey stop mancing hiu. Kita nggak bisa banget kan. Gitu. Jadi pendekatan kami adalah kami berkolaborasi dengan Project Hiu. Dimana Project Hiu itu memang bisa dibilang NGO juga. Jadi mereka tuh punya bisnis. Nah jadi mereka tuh cara mereka adalah meng-hire atau memperkerjakan para nelayan ini di bawah kontrak.
0: Jadi mereka tetap dapat jelas gaji. Gitu ya gajinya ya.
1: Ada gajinya, ada bayarannya dan lain sebagainya. Dengan syarat mereka gak boleh mancing hiu. Untuk mancing ikan-ikan lainnya of course boleh gitu. Tapi hiu enggak gitu.
0: Jangan gitu ya. Benar. Oke. Keren banget sih ya. Berarti emang ternyata ada gitu, banyak yang peduli gitu ya. Masih banyak peduli yang pada hewan atau habitat yang sangat dilindungi ini teman Pro 2. Nah salah satunya juga pada Betulung yang kolaborasi ya dengan Project Hiu tadi ya kan. Nah selain itu juga salah satu caranya itu adalah dengan membekali mereka dengan program bahasa Inggris ya. Karena benar mereka banget. Rata-rata okay, mau menjadi seorang tour guide. Okay. Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya teman Pro 2, untuk kamu yang masih penasaran nih dengan seperti apa sih kiprah dari Kak Ihsan, terutama ya dengan Padu Betulung, sampai akhirnya terpilih sebagai peserta Australia Indonesia Youth Exchange Program tahun 2026 ini untuk Nusa Tenggara Barat ya. Kita masih penasaran banget sebenarnya, tapi setelah kita simak yang satu ini dulu. Stay tune terus di Sore Ceria.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik di Sore Ceria ya untuk edisi hari ini dan masih bersama dengan Kak Muhammad Sahrul Ihsan Tanjung atau Kak Ihsan ya, yang sudah bercerita tentang bagaimana kesibukannya bersama dengan komunitas Pade Betulung gitu. Yang akhirnya untuk tahun 2026 ini juga Kak Ihsan terpilih sebagai peserta Australia Indonesia Youth Exchange Program ya atau AYEP tahun 2026 nih, teman Pro 2 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat satu-satunya dari NTB. Yeay, selamat dulu. Oke, bisa diceritakan gak sih gimana sampai akhirnya, wah akhirnya lolos. Ini mencoba pertama kali atau udah beberapa kali?
1: Wah ini sebenarnya dimulai dari tahun 2024 nih.
0: Oh oke.
1: Iya, jadi saya pertama kali daftar tuh di tahun 2024. Mm-mm. Dan itu prosesnya cukup panjang juga ya. Jadi ada seleksi dari kabupatennya, seleksi provinsi, sampai akhirnya tembus ke seleksi nasional. Itu menarik kak ya, karena waktu itu kita dikumpulin di Dikpora waktu itu, Dikpora NTB. Nah di sana kita dites lagi gitu, padahal sebelumnya udah ada wawancara dan sebagainya. Tapi ada tes wawancara 1, wawancara 2, tes pengetahuan, sampai ada tes performance. Jadi kita harus tampilin sesuatu gitu.
0: Oke, bakat lah gitu ya, seperti apa, oke.
1: Nah, jadi yang agak menarik nih, di saat semua orang tuh tampilnya sendiri-sendiri, mereka tunjukin bakat nyanyi, bakat menari, bakat main alat musik, akhirnya kami bikin rencana dulu nih, saya dan teman-teman waktu itu bersama Kak Jera juga. Kak Jera itu ketua Pade Betulung yang sebelumnya. Jadi kita kerjasama nih, gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap tampil walaupun kita gak punya bakat apapun gitu. Bakat dalam bidang seni ya, dalam tanda kutip. Akhirnya kita bikin drama. Drama yang set saat itu juga gitu. Kita diskusikan satu jam sebelum tampil, gimana nih naskahnya, skripnya, udah kita pakai skrip ini aja gitu, kita bikinnya seperti ini, musik langsung cari saat itu juga, akhirnya kita tampil. Dan waktu itu sukses ngebuat orang-orang tuh jadi tertawa semuanya gitu.
0: Jadi kayak komedi.
1: Iya, memang ada sentuhan komedinya.
0: Ada sentuhan gitu. Komedinya, oke.
1: Iya, sampai akhirnya lolos ke nasional, ternyata nggak keterima gitu.
0: Oke.
1: Ya ternyata gagalnya di nasional.
0: Di nasional.
1: Setelah, setelah melalui banyak sekali gitu. Nah kemudian di tahun 2025 itu kita memang tidak dapat jatah ya, Provinsi NTB memang tidak dapat jatah ke AYEP. Cuman kita waktu itu dapat jatahnya ke Singapura. Cuman satu orang juga.
0: Oke.
1: Nah tapi yang jadi masalah adalah waktu itu persyaratan umur.
0: Jadi memang ada batasan umur ya.
1: Ada batasan umur 23 kalau gak salah. Minimal 23 atau 22 itu saya agak lupa. Nah karena memang umur saya tidak cukup, akhirnya terpaksa gak bisa ikut. Akhirnya di tahun 2026 ini kita dipanggil tuh
0: sama Dikpora.
1: Iya, kita dipanggil Dikpora. Dibilang oh ini ada seleksi seleksi AYEP nih, kalian ikut juga dong gitu. Jadi kita gak dalam tanda kutip, itu memang seleksi tertutup ya, karena memang dari Kemenpora sendiri itu mintanya dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya harus dapat delegasi. Sementara dari Dikpora NTB pun bilang, waduh kita nggak bisa nih, kita harus cari cara gimana caranya kita dapat orang-orang berkualitas yang memang sudah terbukti gitu, cuman dalam waktu singkat. Akhirnya kami dipanggil, itu yang udah daftar di tahun 2024, 2025 itu dipanggil kembali. Gitu.
0: Oke, jadi mencobalah, berapa orang yang waktu itu ikutan mencoba?
1: 10 orang kalau
0: nggak salah. 10 orang ya, termasuk Kak Ihsan ini teman Pro 2 yang akhirnya lolos ya kan. Tapi emang udah ada gambaran ya kalau AYEP tuh oke seperti ini bla bla bla gitu. Untuk beberapa beasiswa

0: Wah, gak pede atau gak ada niatan gitu. Nah kalau Kak Ihsan sendiri memang pernah tergambar dulu misalnya dari SD misalnya dia ya, kayak aduh harus dapat beasiswa nih gitu. Atau muncul keinginan untuk pengen kuliah ke luar negeri itu dari kapan kalau Ihsan sendiri?
1: Sebenarnya dari kuliah ya. Saya sadar bahwasannya ketika kita kuliah itu saya gak boleh lulus dalam keadaan gak bawa apa-apa. Lulus dalam keadaan kosong, ilmu gak dapat, pengalaman gak ada gitu. Pencapaian apalagi. Jadi waktu itu pertama kali saya daftar tuh yang saya incer memang beasiswa. Jadi saya saat kuliah saya dapat dua beasiswa. Yang pertama adalah BSU NTB, yang kedua adalah BSI Scholarship. Gitu. Dan juga melalui proses yang cukup panjang ya.
0: Iya, pasti ada gejolak. Pasti ada ininya yang gak langsung-langsung aja gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Jadi saat itu sebelumnya ya, sebelum saya dapat beasiswa itu saya paham nih bahwasannya kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang tuh gak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk daftar gitu. Kita harus punya sesuatu dulu nih, ada value yang kita bawa gitu. Jadi waktu di semester 1 saya cari lomba waktu itu, dan akhirnya saya bersama teman-teman kita kumpul bareng, ayo kita ikut lomba ini gitu. Gitu. Jadi dimentorin oleh salah satu dosen juga, kita sama-sama ikut lomba bareng gitu. Dan itu gak cuma sekali dua kali cuma, tapi berkali-kali gitu. Artinya sebelum mendaftar beasiswa pun saya sadar nih, kita sebagai orang tuh harus punya value dulu. Bisa melalui lomba, melalui organisasi, pengalaman dan lain sebagainya gitu.
0: Okay. Berarti memang harus ada bekal ya istilahnya ya.
1: Benar.
0: Dan emang udah sadar kalau gak mungkin akan langsung keterima kalau gak mau berproses gitu. Prosesnya ya belajar dan mungkin lebih ke survei juga gitu. Untuk mungkin mereka-mereka teman-teman yang sudah lolos tuh seperti apa sih gitu. Dan masih ternyata walaupun sudah keterima ke Australia nih teman Pro 2, Kak Ihsan masih akan mencoba LPDP juga loh. Jadi untuk yang belum pernah mencoba beasiswa atau masih gak percaya diri gitu kan, tadi udah dikasih sebenarnya tips-tipsnya ya kan, untuk supaya lolos beasiswa gitu. Nah salah satunya mengikuti organisasi atau komunitas. Ini ya, satu-satunya benar. Atau banyak yang lainnya nih yang Ihsan ikuti?
1: Kalau dulu sih saya banyak mengikuti ya waktu masih kuliah. Cuman untuk sekarang saat ini saya lebih fokus ke satu aja, kepada Betulung, karena memang posisi saya sebagai ketua, jadi saya harus all in nih gitu.
0: Gak harus fokus gitu, nggak bisa ngambil banyak ini ya, organisasi bener. Atau komunitas ya. Tapi ada rencana nggak pengen membuat satu komunitas juga gitu, yang benar-benar dari Ihsannya gitu?
1: Okay, kalau untuk saat ini mungkin sekedar bukan rencana ya, tapi cuma sempat kepikiran. Saat ini saya pikir untuk membuat suatu komunitas yang baru itu bakal jauh lebih susah lagi. Pertanyaannya adalah kalau kita memang punya tujuan, ya gimana sih yang penting tujuan itu tercapai. Nggak mesti harus bikin komunitas baru. Malahan menurut saya adalah lebih baik yang memanfaatkan apa yang sudah ada gitu. Di Pada Betulung saya punya wadah, di Pada Betulung itu komunitas yang membebaskan anggota-anggotanya mau apa aja gitu kan. Kalau ada kegiatan, ide-idenya pasti kita tampung.
0: Nah gitu. Itu dia, mending kayak gitu ya teman berdua ya. Membesarkan yang sudah ada gitu kan. Apalagi ternyata ini bagus banget organisasinya atau komunitasnya, sama-sama bisa berkembang semuanya ya. Okay, sebentar lagi Dini masih bakalan tanya-tanya lagi dan akan kembali nih teman Pro 2 ya barengan Kak Ihsan. Tapi untuk teman Pro 2 sekali lagi yang pengen tanya-tanya juga tentang seputar gimana caranya bisa dapetin beasiswanya gitu, kenapa akhirnya memilih beasiswa ini gitu, dan seperti apa nih beasiswa ini nantinya atau program ini ya, program pertukaran ya ke Australia ini teman Pro 2. Nanti ya kita bakalan langsung dengarkan informasinya kembali dari Kak Ihsan yang masih ada di sore hari ini hanya di Sore Ceria.

0: FM。
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oke, teman berdua, balik lagi. Kita senang banget ya sore hari ini pastinya karena akan kembali menyimak seperti apa sih supaya bisa lolos ikut salah satu program yang juga banyak banget yang mau sebenarnya. Dan Kak Sahrul Ihsan Tanjung atau Kak Ihsan nih sudah bercerita sedikit gitu. Ternyata memang dia sejak kuliah ya mulai kayak berminat gitu untuk bisa lolos beasiswa gitu. Selain memang aktif juga di komunitas, organisasi gitu, dan akhirnya bisa terpilih sebagai peserta untuk program 6 bulan ya programnya ya.
1: Sampai Februari programnya.
0: Sampai Februari berarti kurang lebih 5 bulan lah ya.
1: Iya.
0: Bulan depan ya berangkatnya.
1: Bulan depan dari seharusnya sih mulainya udah dari Oktober ini. Jadi Oktober, November, Desember.
0: Iya.
1: Iya, 5 bulan.
0: 5 bulan di Australia, 1 bulan.
1: Oke,
0: okay. Nama programnya sekali lagi Australia Indonesia Youth Exchange Program atau IYEP 2026, teman Pro 2. Dan mungkin Kak Ihsan pengen share juga gitu, ini programnya itu seperti apa gitu, persyaratannya, kemudian sampai lebih ke apa yang akan dilakukan gitu di program ini.
1: Oke, okay. Jadi untuk program ini, program IYEP, jadi memang fokus programnya ada tiga, yaitu people to people connection, ada multicultural exchange, sama human development. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi artinya bagaimana sih cara kita nih sebagai delegasi antar negara itu saling bekerja sama. Jadi istilahnya itu seperti kita tuh menjalin hubungan baik.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi sesederhana kita tuh menjalin hubungan baik
0: dengan Australia
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada pertukaran budaya juga, gitu. Gimana caranya kita nggak hanya berteman baik, tapi juga kita saling menyalurkan nih, kayak kasih tahu nih, oh ini budaya dari kami gitu, ini budaya dari Indonesia, khususnya di NTB ada apa aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga ada program human development, namanya artinya pengembangan skillnya. Nah, oleh karena itu besok di sana tuh ada kegiatan magangnya gitu.
0: Oh. Oh, kira-kira magangnya di mana, udah tahu belum?
1: Nah, ini masih misteri nih. Karena memang tiap-tiap orang itu bakal di-assign di tempat kerja yang berbeda. Di tempat magang yang berbeda gitu.
0: Biasanya di mana kalau yang sebelum-sebelumnya?
1: Biasanya sih di sekitaran Melbourne ya. Karena memang kita kotanya tuh tujuannya adalah di Melbourne. Jadi seharusnya di sekitar sana.
0: Maksudnya bidang apa?
1: Kalau bidang-bidangnya macam ya, banyak, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang ke...
0: Jadi guru gitu
1: ya,
0: di sana,
1: korporatnya ada kantor yang intinya macam-macam sih, Kak.
0: Intinya perusahaan-perusahaan yang ada di sana lah ya, gitu,
1: benar.
0: Magangnya, dan memang sudah terpilih untuk magangnya nih nanti, berarti Kak Ihsan akan merasakan seperti apa bekerja di luar negeri. Di Australia tepatnya ya, karena ini memang program pertukaran pemuda antara Australia dan Indonesia ya, dan ternyata memang udah lama sih programnya gitu, dan di tahun ini akhirnya Kak Ihsan insya Allah akan berangkat ya, bulan Oktober itu tanggal berapa, udah tahu belum tanggalnya nih?
1: Kita berangkatnya tanggal 6
0: November. 6 tapi. November.
1: Iya.
0: Oke, okay. 1 bulan di Australia,
1: satu
0: dan
1: bulan
0: ada
1: di
0: magangnya juga. Wow, keren sekali. Persyaratannya kemarin tuh seperti apa tuh, Kak Ihsan?
1: Persyaratannya sebenarnya kalau tidak salah ya, itu pemuda antara umur 18 atau 20 sih, 20 sampai 25 tahun. Kemudian aktif berorganisasi, punya banyak pengalaman, dan peluan dalam berbahasa Inggris gitu.
0: Oke, itu paling penting ya, karena untuk berkomunikasi nanti di sana, teman Pro 2. Nah, ini karena umurnya ya 20 sampai 25 tahun ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Kak Ihsan nanti di sana banyak akan mendapatkan ilmu-ilmu juga gitu, dan juga karena ini kan pertukaran nih bahasanya, berarti belajar budaya yang ada di Australia gitu, dan ada berapa 20 juga?
1: Iya, 21 juga.
0: Dari Australia yang akan belajar di Indonesia.
1: Iya, benar.
0: Nah, gitu teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya semua orang punya kesempatan ya, Kak Ihsan ya. Dan menurut Kak Ihsan nih, apa yang paling bikin akhirnya bisa lolos di program ini?
1: Oke, ini menarik ya, karena memang persaingannya sangat-sangat ketat. Kemarin itu para ininya itu kita sama-sama memiliki, bisa dibilang pengalamannya sama-sama banyak, pengetahuannya sama-sama bagus gitu. Tapi menurut saya yang menjadi salah satu kunci adalah bagaimana cara kami menyampaikan apa sih yang dibutuhkan.
0: Okay.
1: Jadi waktu di wawancara, pertanyaannya itu selalu studi kasus. kalau seandainya kamu bekerja di sini dan kamu harus mengawasi, kamu nggak disuruh apa-apa nih sama bosmu di Australia, kamu cuma disuruh mengawasi apa yang akan kamu lakukan gitu. Jadi kita harus bisa ngasih penyelesaian masalah yang jelas, penyampaian yang tegas, dan juga of course harus menggunakan bahasa Inggris yang fluent gitu.
0: Jadi emang solving problem ya. Ya, dan Kak Ihsan kan emang udah terjun ke masyarakat udah dari komunitas-komunitas nggak sih?
1: Iya benar, okay. Udah lama banget juga.
0: Ada esai juga nggak sih?
1: Iya dulu waktu 2024 tuh kita disuruh bikin esai, bahkan kemarin tuh kita juga disuruh bikin esai. Nah esainya tuh kurang lebih apa yang akan kamu lakukan di sana dan apa impact yang akan kamu bawa ke Indonesia?
0: Ke Indonesia
1: gitu.
0: Ya pastinya gitu ya kalau beasiswa ya.
1: Iya benar banget.
0: Di tengah banyak persaingan itu gitu kan, karena Dini yakin banget pemuda-pemuda Indonesia apalagi di NTB sekarang ini udah keren-keren banget sih ya. Kadang kalau baca CV-nya itu wow. Sangat berani mencoba ya nggak sih?
1: Iya benar.
0: Kalau Kak Ihsan barengan pada Betulung misalnya nih ketemu dengan adik-adik biasanya kan, itu seperti apa nih? Antusias mereka dalam belajar itu seperti apa di zaman sekarang di tengah gempuran gadget ya?
1: Oke, ini menarik nih. Karena fakta realita yang kami hadapi di masyarakat ketika bertemu dengan adik-adik, mereka sangat antusias. Antusias bertemu kami, antusias untuk bermain games dengan kami. Namun, yang jadi sedikit yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus mengajar dalam jangka waktu yang panjang. Kami di Pada Betulung tuh biasanya ketika mengajar itu 1 bulan full. Nah di awal mereka memang excited, tapi kelamaan mereka udah kayak mulai bosan gitu. Aduh, kapan ya pulangnya gitu, kapan ya selesai belajarnya, kapan selesai kelas gitu. Pasti hal itu terbesit kelihatan juga nih dari mood mereka yang udah mulai
0: bosan gitu kan, udah kayak ini kapan selesainya kayak gitu ya.
1: Oke.
0: Sebenarnya tantangannya di situ aja berarti ya. Tapi kalau menurut Kak Ihsan nih, ini salah satu juga dilema ya, di saat anak-anak kan sudah diberikan fasilitas handphone misalnya, main game online misalnya, dan media sosial juga masih bisa mereka akses, itu seperti apa tuh?
1: Oke, jadi tantangannya adalah of course dari segi kebiasaan mereka ya. Karena seperti yang kita ketahui di media sosial tuh terkadang beberapa hal tuh memang tidak tersaring dengan baik gitu. Ada kadang-kadang ada konten yang mungkin memperlihatkan pola perilaku yang tidak baik gitu, kata-kata yang tidak baik juga gitu, cara bersikap yang tidak baik. Dan itu asal dicerna mentah-mentah oleh anak-anak. Jadi ketika kami dihadapkan di sana pun ya itu hal yang kami hadapi gitu. Saya pernah waktu itu sedang mengajar. Nah, si salah satu siswa ini ternyata jawabannya salah gitu. Dan dia secara spontan mengumpat. Gitu. Dan saya rasa mungkin itu adalah salah satu efeknya ya dari game online dan sosial media.
0: Betul banget ya. Semoga ya, semoga ini tidak membuat mereka bosan ataupun tidak membuat mereka jadi cepat menyerah ya untuk belajar terus ya. Tapi keren sih Kak Ihsan, maksudnya dengan Pada Betulung juga gitu mau untuk turun langsung gitu dan melihat seperti apa nih adik-adik kita, dan memang kita masih sangat butuh orang-orang seperti Kak Ihsan ini kan, apalagi nanti akan belajar ke negara lain gitu, negara lain, dan akan membawa pulang ilmunya ke Indonesia di Lombok khususnya gitu. Udah ada gambaran gak nih kira-kira proyek apa nih yang bakalan Kak Ihsan pengen gitu untuk buat di Lombok ini?
1: Oke, jadi satu hal yang kami sadari bahwasannya di Lombok ini kita bukan hanya kekurangan komunitas ya. Komunitas yang ada di Lombok itu udah banyak banget. Cuman memang kita tuh berjalan di atas pendirian masing-masing.
0: Ada egonya tujuan masing-masing. Gitu maksudnya?
1: Bukan ego sih, lebih ke tujuan dari komunitas itu sendiri. Dan fokusnya. Ada komunitas yang memang fokusnya ke pendidikan. Ada komunitas yang fokusnya ke kesenian. Ada juga yang ke bidang sosial gitu. Kita menolong masyarakat namun dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kami ingin menciptakan suatu kegiatan atau suatu wadah di mana komunitas-komunitas itu bisa saling terlibat semuanya gitu. Jadi daripada kita jalan sendiri-sendiri, lebih baik kita jalan berbarengan gitu.
0: Nah, itu penting ya. Kolaborasi itu penting banget kan ya?
1: Iya, benar.
0: Nah, itu dia yang ingin dicoba oleh Kak Ihsan, nanti kita tunggu dia pulang. Tapi sejauh ini persiapannya apa nih untuk belajar di Australia?
1: Wah, persiapannya adalah itu kami harus latihan untuk menari.
0: Oh Oh iya?
1: Iya.
0: Apakah ini yang tersulit?
1: Ini yang tersulit nih, menari saman.
0: Menari saman?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan
0: ini kan masih jauh-jauh ya dengan peserta lain. Gimana belajarnya dong? Latihan-latihannya.
1: Jadi kami tuh harus menari saman tuh secara online. Jadi kita bikin videonya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Videonya tuh kita asistensi ke mentor. Jadi setiap orang punya mentor masing-masing nih.
0: Iya.
1: Satu orang satu mentor.
0: Dari Indonesia?
1: Dari Indonesia.
0: Oh, masih dari Indonesia ya.
1: Jadi ntar bakal dinilai nih, gerakan kita sudah bagus kah, ketukannya udah pas kah, abis itu kena revisian.
0: Okay.
1: Dan gitu baru boleh dikumpulkan setelah di-ACC oleh mentor.
0: Nah, ini dia nih ya, ada revisian atau enggak gitu kan?
1: Yeah,
0: okay. Itu yang paling sulit persiapannya.
1: Iya, sejujurnya iya gitu.
0: Karena belajarnya online, ya enggak sih?
1: Karena dan kita pun terkadang harus belajar mandiri gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Harus belajar sendiri nih, gimana tariannya tanpa mentor secara langsung.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi ya udah harus semangat ya Kak Ihsan ya.
1: Justru ini hal yang paling menyenangkan sih.
0: Iya, justru ini yang menantang tapi excited gitu enggak sih?
1: Bener.
0: Oke, dan menunjukkan bahwa ternyata Indonesia tuh kaya banget budayanya gitu kan kalau di luar negeri atau di Australia nanti ya. Nah, ada enggak sih tips and triknya nih Kak Ihsan supaya benar-benar bisa lolos beasiswa atau ikutan program pertukaran seperti ini?
1: Oke, sebenarnya saya rasa sudah banyak ya yang bertebaran di internet tentang bagaimana cara dapat beasiswa, mulai dari prestasi dan lain sebagainya, cara wawancara. Tapi menurut saya hal yang paling krusial itu adalah bagaimana cara kita menjelaskan saya berbeda dari kandidat lain.
0: Itu
1: dan
0: dia.
1: Juga bagaimana kebutuhan saya relate dengan beasiswa ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi misal nih, saya kepingin bikin kegiatan di mana saya tuh membantu masyarakat, bikin komunitas yang terintegrasi satu sama lain, kolaborasinya jalan. Dan ternyata itu sesuai dengan apa yang Ayap butuhkan gitu.
0: Iya.
1: Ya dari situ kita bakal dilirik. Insya Allah itu chance-nya besar banget.
0: Oke, pokoknya yang lain daripada yang lain ya.
1: Benar.
0: Dan jangan takut mencoba sih ya. Ini kan pasti ada apa sih? Itu bukan judges ya, apa ya? Yang
1: panelis.
0: Iya, panelis untuk wawancara gitu. Hmm. Grogi gak sih?
1: Wah, agak grogi ya. Karena ternyata waktu itu seleksinya online, seleksi nasionalnya online. Dan itu yang menilai langsung dari Kemenpora.
0: Oke, berarti yang wawancara Kemenpora.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi emang benar-benar harus persiapan banget ya. Bayangkan teman Pro 2 ini dari persaingannya dari seluruh Indonesia, terus dari daerah kita tercinta juga, dan akhirnya Kak Ihsan bisa lolos. Oke, kita tunggu nanti kalau gitu pas pulang ya untuk cerita-cerita lagi gitu apa yang sudah berhasil ditempuh dan seperti apa pengalamannya di Australia dan juga di program ini. Karena selain di Australia juga nantinya program ini akan berlangsung di
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya, sisa bulannya itu ya, selama 5 bulan itu. Sekali lagi selamat ya Kak Ihsan, dan semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya yang juga pengen mengejar program pertukaran dengan Australia ini ya teman Pro 2. Terakhir mungkin nih Kak Ihsan ya, kalau misalnya ada yang masih tidak percaya diri dengan programnya atau mungkin pengen juga kayak ngobrol sama Kak Ihsan gitu, mentoring misalnya sama Kak Ihsan, itu boleh nggak sih, kemana nih Kak Ihsan?
1: Oke, jadi kalau memang mau tanya-tanya boleh banget ya teman-teman, bisa langsung ke Instagram saya di Ihsan Sahrul.
0: Oke, langsung @IhsanSahrul ya, langsung tanya-tanya aja sama Kak Ihsan ya. Dan selama 5 bulan nanti itu akan fokus ke program IAP ya. Terus
1: ya,
0: dengan komunitasnya gimana nih, karena ketuanya Pada Betulung.
1: Oke, jadi untuk Pada Betulung sendiri kita memang sudah siapin plan atau rencana ketika saya pergi gitu. Jadi kita udah planning nih gitu, udah jelas harus ngapain.
0: Okay.
1: Dan juga untuk yang membantu saya di sini itu ada teman-teman nanti. Jadi kita memang di Pada Betulung tuh nggak mesti harus ketuanya harus ada gitu.
0: Yeah.
1: Yang penting kita sama-sama saling paham, saling mengerti, ya udah jalan gitu.
0: Iya, yeah, dan bisa jarak jauh ya komunikasi dan koordinasinya ya.
1: Oke.
0: Okay. Thank you guys ya sore hari ini sudah hadir. Sangat inspiratif sekali teman Pro 2. Jadi jangan lupa langsung aja kamu kepoin Instagram Instagramnya Kak Ihsan, dan juga mungkin lebih dari ke mempersiapkan diri juga ya untuk yang mungkin pengen ikutan lolos program ini. Dan kita tunggu semoga sukses nanti di LPDP dan beasiswa-beasiswa lainnya ya Kak Ihsan.
1: Amin.
0: Karena kita butuhkan orang-orang seperti Kak Ihsan ini yang terus mau maju dan juga memajukan teman-teman lainnya, terutama adik-adik ya, yang pastinya melihat bahwa wow, ternyata kesempatan itu banyak gitu, tapi tinggal kita sendiri nih yang mau, niat, dan berusaha terus untuk menggali potensi kita ya. Thank you sekali lagi Dini, kita berdua pamit dulu nih teman berdua ya di Sore Ceria untuk edisi kali ini. Pastikan teman berdua untuk stay tune terus, karena setelah ini masih ada gelaran-gelaran Pro 2 hanya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Dan senang banget Dini nemenin kamu di edisi hari ini untuk Senja Tafakur ya. Seperti biasa, Dini bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Dan nanti juga kita akan menunggu waktu azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya juga. Jadi untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi di jalan, baru pulang dari aktivitasnya, terus lagi seneng-senengnya deh pokoknya melihat mataharinya Lombok yang indah banget, Masya Allah ya, praise to God pastinya, karena sunset dan juga sunrise-nya Lombok lagi cantik-cantiknya banget, kayak sempurna banget gitu. Ya walaupun mungkin siang harinya emang panas banget, mencapai 32 derajat Celcius ya teman Pro 2 panasnya. Semoga aja ya untuk musim peralihan nanti dari musim kemarau ke musim hujannya itu gak ekstrim cuacanya. Pokoknya Lombok yang indah ini selalu terjaga deh ya. Nah seperti biasa juga bakalan ada lagu-lagu pop religi yang bakalan kamu simak. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus. Kamu bisa dengerin Dini di 104,2 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Kamu download dulu ya. Sembari juga pastinya kamu yang mulai siap beristirahat, kayaknya pas banget deh kalau dengerin lagu-lagu religi pilihan.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Yasin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

104,2 FM teman pro 2 cakrakan yang satu ini featuring Krisye ya, Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Dan memang singlenya dipopulerkan oleh Krisye, salah satu penyanyi legend Indonesia almarhum ya teman pro 2. Dan kemudian dinyanyikan oleh cakrakan juga tadi yang mewakili penyanyi muda di Indonesia gitu. Jadi teman pro 2 yang lagi kayaknya siap-siap mau beristirahat aja setelah sholat maghribnya, kemudian siap-siap untuk beristirahat sejenak setelah rutinitasnya yang wow luar biasa banget, sangat hektik karena event internasional juga mungkin ya, MotoGP kemarin bikin kamu dapat keberkahan, dapat mungkin duit lebih gitu, karena memang dampaknya kan sepertinya bisa dibilang itu multi flyer effect lah ya, dengan adanya event-event nasional maupun internasional. Nah teman pro 2, apapun itu kalau kamu lagi capek banget ya, semoga aja teman pro 2 termasuk orang yang mudah bersyukur ya, yang cukup itu yang harus disyukuri, karena hidup itu kadang kalau diperhatikan memang banyak kurangnya, banyak minusnya gitu ya, kurang banyak duitnya mungkin, kurang banyak waktu, kurang banyak barang-barang yang kita pengenin banget. Tapi ketika kita memilih hidup dari sudut pandang lain nih, ternyata ada momen ketika angkanya gak bertambah, namun rasanya semua lebih baik gitu. Dan ternyata rahasianya ada di satu kata, yaitu berkah. Dan konsep berkah dan rezeki ini emang unik ya, susah dipahami, sulit juga untuk dihitung-hitung. Kita pikir kalau angkanya naik nih rasanya tenangnya juga naik. Sayangnya dunia ini gak bekerja seperti itu ya. Banyak yang bertambah angka, ada pula yang mungkin banyak cemasnya. Kita sering mengejar ini itu sampai lupa caranya merasa cukup ya. Jadi rasa syukur itu emang ajaib banget sih. Dini harap teman pro 2 yang udah selesai aktivitasnya semuanya bisa tetap untuk menjaga rasa syukurnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
1: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Teman Pro 2, sujudku dari Audrey SM yang satu ini ya. Spesial untuk kamu yang baru aja mungkin nyampe rumah, siap-siap untuk sholat maghrib dulu ya. Setidaknya komunikasi lah gitu teman Pro 2 sama pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa bersyukur ya, karena dengan bersyukur tentunya akan bisa menambah berkah dan menggenapkan rasa cukup. Syukur juga membuat kita melihat kelebihan di tengah segala kekurangan ya. Semoga teman Pro 2 termasuk yang bersyukur gitu, karena Allah juga pernah berfirman gitu dalam surat Ibrahim ayat 7 teman Pro 2, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah itu dia, syukur ini sebenarnya bikin kita enggak pernah kekurangan ya teman Pro 2 ya. Justru syukur ini akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Kemudian juga pastinya syukur ini akan membuat kita jadi hanya butuh Allah gitu. Jadi disitulah nanti akan muncul letak ketenangan yang sebenarnya kita butuhkan ya. Jadi semoga berkah ya hari kamu untuk edisi hari ini teman Pro 2. Berkah ini membuat yang sedikit jadi bermakna dan yang banyak jadi bermanfaat. Jadi jangan menunggu punya banyak baru bersyukur ya, tapi bersyukurlah

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Senin 12 Oktober 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama tahun Pro 2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggelar roadshow pembinaan kelompok desa Wisma di Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah pertama yang dikunjungi pada Senin 12 Oktober 2026. Roadshow ini atau Pro 2 menyasar para kader desa Wisma melalui bimbingan, pelatihan, dan juga penguatan fungsi kelompok di tingkat rumah tangga. Ketua TPPKK NTB Sinta M. Iqbal menegaskan, desa Wisma memiliki peran penting karena menjadi ujung tombak pendataan keluarga sekaligus penggerak program PKK. Menurutnya, data yang dihimpun kader dari rumah ke rumah menjadi dasar pemerintah untuk menentukan intervensi yang tepat bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas itu dilantik ya, pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dalam rangkaian upacara pelantikan dan pengampilan sumpah janji jabatan manajerial serah terima jabatan serta pisah sambut. Upacara tersebut ya tahun Pro 2 dilakukan pada Senin 12 Oktober 2026. Dan dalam rangka kegiatan tersebut tahun Pro 2 Supratman Andi Aktas itu melantik Ridwan Zulkarnain ya dan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum menggantikan Hendro Pandowo. Dan selain itu juga tahun Pro 2 Pipit Rismanto dilantik sebagai staf ahli bidang politik dan keamanan Kementerian Hukum menggantikan Ari Ardian Rishadi. Dalam sambutannya, tahun Pro 2 Supratman menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang bersifat sementara. Oleh karena itu, setiap pejabat diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, dan juga dedikasi. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan selain ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi bisikan frekuensi kamu, tetap di 104,2 FM, Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih,
0: betul.
1: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: wow.
0: Menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow, pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener, jujur sore ngebuas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
1: Oh iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
2: Bener,
1: ya.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu
0: nih.
2: Dan sangat bersyukur, karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya? Aduh, bersyukur.
1: Iya. Gitu. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
2: yeah,
1: untuk promo ini.
2: Salah satu
1: yang
2: pertama loh.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung
0: ya.
2: Kecil hobi, Kak.
0: Bener.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus.
0: Yeah.
2: Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
0: Bener.
2: Terus habis itu kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
2: Let me tell you, sosmed sih.
0: Oh,
2: sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong
2: bisa keluarin musiknya.
0: Bener Bener. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
1: Menarik, seru. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik?
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi selalu mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya.
2: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi. You feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga. Jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya gak, tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini. Gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang nggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
0: Pasti.
1: Bener.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena... aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bukan olahraga.
0: Bener. Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini. Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas. Ini udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
2: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang? Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Same.
2: Kayak it's okay to feel a lot. Itu super power Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan.
1: Udah pintar ya.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces
1: Girlies.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya.
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya. Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya enggak boom enggak namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apalagi?
1: Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja gitu kan.
2: Bonus point kalau B juga.
0: Bener. Alright.
1: Okay.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: No, stay in love. Soalnya kalau enggak apa ya, enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Bener. Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Yeah.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar. Itu dia.
1: Nice, cerita. Another POV from prices ya.
0: Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep, it's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu
0: Bener, cuan bro.
1: Betul. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen
2: for fun. Just for fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
2: This is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
2: Lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih. Seru,
2: tergantung mood.
1: Tergantung
2: cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya.
0: Kayak
2: nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Waktu ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. Kayak tikus gitu loh. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Tadi lagu untuk para rats ini deh. Untuk para rats itu.
2: Partner untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats ini.
0: Itu dia.
2: Betul. Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya. Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
1: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: MLC.
1: Music, live chat, dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, tadi pada saya ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya.
0: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
0: Wow.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh. Ilham apa tuh?
1: Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream. Siapapun. Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche. Bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin ke
2: Indonesia. Nikila.
0: Oh.
2: Keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh.
0: Jadi
2: apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar.
2: Kalau itu keren banget gitu.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu. Aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Benar-benar.
2: Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya crazy.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright. Selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan. Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
1: Achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi, Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya, susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lirik se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya?
2: Dua boleh ya.
0: Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Udah dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya? Keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu enggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan ini tuh karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi
0: bener.
1: Pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies.
0: Ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Brasileira MLZ.
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Hey. Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya buat teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget
0: bener-bener.
2: Iya, tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah itu
0: jadi
2: kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gua pakai janggal juga gua.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Gokil.
1: Luar biasa, salut sih, salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget, bro.
0: Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance-nya. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
1: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry
0: jaga
1: berarti
0: laundry.
1: Ya.
0: Benar, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya benar. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan tadi lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan Kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy.

0: sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Gimana nih kabar kamu Tom Pro 2 di hari Senin ini? Aduh, rasanya masih lama banget ya weekend Tom Pro 2, alias kita baru memulai hari Senin ini. Tapi gak apa-apa, besok Selasa ya, ntar lama-lama juga gak kerasa kok. Tiba-tiba udah hari Kamis aja nih. Nah, biasanya aku seneng banget tuh hari Kamis. Kenapa? Karena besoknya Jumat, dan Jumat itu adalah hari terakhir kita beraktivitas, entah itu kantor dan lain sebagainya ya. Dan sekolah pun juga nih Tom Pro 2, bahkan banyak ya sekarang sekolah itu cuman 5 hari gitu, gak sampai Sabtu lagi, jadi sampai Jumat aja gitu. Aduh, sayang banget sih sebenarnya. Mereka gak tahu ya rasanya hari Sabtu memakai baju pramuka itu seseru itu, sesuka itu Tom Pro 2. Tapi gak apa-apa lah ya. Dan ya Tom Pro 2, aku berharap juga di hari Senin ini kamu istilahnya fun aja Seninnya, karena masih panjang banget waktu kamu di minggu ini ya Tom Pro 2. Masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aduh, masih lama sebenarnya ya. Jadi semoga kamu bisa melalui hari-hari di minggu ini dengan bahagia. Yay. Anyway, kita lagi ada di Jaga Malam nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat bareng sama aku, itu boleh banget ya. Nadia di sini menemani kamu Tom Pro 2 sampai jam 11 nantinya. Jadi masih panjang banget waktu kita, tinggal 2 jam. Ya, masih 2 jam lagi ya. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat boleh banget. Dan gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget. Langsung aja DM kita di IG kita Pro2FM Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0819020570. Pokoknya aku tungguin ya Tong Pro 2 sampai jam 11 malam. Oke, sebelum itu Tong Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk. Dan ini belum mulai, tapi udah ada yang nge-request. Kataku requestnya lagunya galau banget, jujur. Ini tuh Terpaku Pilu by Payung Teduh Tom Pro 2, yang mana ini singlenya udah lumayan lama, 2019 lalu Tom Pro 2, tapi masih enak sih buat didengerin. Dan bagi aku ya, ini galaunya ngegalau banget. Siapa sih yang bikin kamu galau di hari Senin ini? Rasanya kayak double combo. Jadi langsung aja deh Tom Pro 2 tanpa berlama-lama ya. Ini dia Terpaku Pilu by Payung Teduh.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Nomor 2, ini kebetulan ada teman aku yang nanya ke aku ya. Nat, kamu tahu gak sih 36 questions to fall in love? Dia bilang kayak gitu. Dan aku baru searching juga di Google. Jadi ini tuh kayak 36 pertanyaan yang mungkin bisa kamu jadiin topik ya untuk apa ya istilahnya, kamu obrolin sama gebetan kamu nih. Nomor 2, ini case-nya emang lagi PDKT ya, atau mungkin buat kamu yang udah punya pasangan gitu pengen nanya-nanya biar lebih tahu kehidupan itu, boleh banget. Dan setelah aku googling, dan benar ternyata kayak wow, kenapa ya dulu aku nggak kepikiran, bukan nggak kepikiran sih, lebih ke nggak tahu aja sebenarnya nih nomor 2. Kayak gitu, dan bagi aku pertanyaan-pertanyaannya lumayan seru sih untuk apa ya, untuk kita obrolin, dan mungkin dari pertanyaan itu kita kayak bisa jadi lebih kenal gitu loh lawan bicara kita.

Nah mungkin buat kamu yang bertanya-tanya nih tahun pro 2, mungkin salah satu pertanyaannya kayak gimana sih Nadia? Nah salah satu pertanyaannya nih misal kayak gini, kalau kamu boleh dinner sama siapapun di dunia ini sekali, pilihanmu kamu pilih siapa dan kenapa? Nah kayak gitu sih tahun pro 2, kurang lebih ya seperti itulah pertanyaan-pertanyaannya tahun pro 2. Dan bagi aku ini oke banget karena kita tuh bisa jadi tahu value hidup dia tuh kayak gimana gitu loh. Entah itu luka terdalam dia apa, terus impian terbesarnya dia apa, dan lain-lain sih. Jadi bagi aku ini cocok banget sih buat kamu yang misalnya lagi PDKT sama orang dan emang niatnya tuh pengen serius gitu loh. Bukan yang sekedar udah pacaran aja yuk, ntar jalanin aja dulu, enggak. Jadi misalnya nih kamu mau PDKT sama orang dan niatnya emang serius mengarah ke jenjang yang lebih tinggi alias pernikahan, dan kayak pengen tahu value dirinya itu kayak gimana, value gebetan kamu kayak gimana, nah boleh nih kamu coba aja ya tanya dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi aku ulangin ya sama Pro 2, ini tuh 36 questions to fall in love. Catat deh ya sama Pro 2, barangkali ya kamu pengen coba kan nyontek kayak gitu, boleh banget. Kataku mah itu bagus, karena jadi apa ya, gak monoton kayak udah makan belum, kayak apalah gitu kan. Jadi kayak monoton banget yang nanya udah makan gitu, percuma gak usah tanya udah makan mulu gitu kan. Ya udah coba aja nih deep talk sama pertanyaan yang tadi.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau

sahabat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tong Pro 2, gak kerasa ini udah menempati pukul 22, ya lebih 2 menit malah, yang artinya kebersamaan kita tuh sisa ya kurang lebih 1 jam lagi Tong Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, mau request lagu juga boleh banget.

Dan ini ada dari teman kita, teman pro 2 dari Nadia. Dan sama ya namanya kayak aku. Jadi Nadia ini pengen diputerin single dari Rosa dengan Terlalu Cinta. Katanya dia lagi galau banget katanya. Dan ini emang sebenarnya udah lama banget sih single dari Rosa yang Terlalu Cinta ini. Kalau gak salah 2006, wow 20 tahun yang lalu loh Tom Pro 2, waduh. Jadi ya udah deh, kalau gitu kita puterin ya buat kamu, khusus buat kamu di malam hari ini. Jadi langsung aja, ini dia Terlalu Cinta by Rosa.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Tumpro 2 aku tuh baru ngeliat Viti gitu kan, dan dia tuh kayak brownies gitulah. Aduh, enggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku lagi suka banget lagi sama brownies. Entah itu yang fudge brownies atau enggak. Ya enggak yang kayak fudge brownies gitu loh. Apa ya sebutannya? Bingung lagi. Pokoknya cake coklat yang nyoklat banget. Aku lagi suka-sukanya nih Tumpro 2. Dan gak tau kenapa itu cravingnya tuh pasti di malam-malam kayak gini nih. Nah, aku mau nanya juga dong ke kamu Tumpro 2, gimana sih caranya biar apa ya istilahnya teralihkan gitulah craving kita di malam-malam. Jujur aku bingung karena aku paling gak bisa craving di malam-malam. Pasti aku turutin gitu loh. Jadi misalnya nih aku pengen apa ya makan Indomie, aku craving Indomie malam-malam, itu pasti aku bikin jam 12 pun aku ladenin nih Tumpro 2. Gitu. Dan aku kayak bingung aja sih, maksudnya kayak gimana ya caranya gitu loh. Terus banyak sih teman-teman aku yang bilang kayak yaudah tidurin aja, gak usah makan, tidur aja langsung gitu. Atau enggak teman-teman aku juga bilang minum air putih aja gitu kan, mungkin biar yaudah mungkin awalnya tuh lapar tapi setelah minum air putih kayak jadi kenyang gitu kan. Dan kata aku itu tidak works atau it doesn't work, karena beneran gak bisa gitu loh. Dan aku juga bingung gimana sih Tumpro 2, barangkali kamu ada saran nih untuk aku, boleh banget kasih aku saran ya Tumpro 2. Langsung aja WhatsApp kita di 0819 0207 7000.

0: aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan, yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Oke, Tom Pro 2, mungkin itu aja ya yang bisa kita obrolin di malam hari ini, Tom Pro 2, karena mengingat waktu sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. So, thank you ya buat kamu yang udah kirim-kirim cerita kamu, curhatan kamu pada malam hari ini. Thank you banget. Dan ini saatnya Nadia pamit ya, Tom Pro 2. Intinya terima kasih banget buat kamu ya, Tom Pro 2, yang sudah menemani aku di malam hari ini. Oke, dan selain ini bakal ada segmen lainnya, yaitu Just Music ya, yang bakal menemani malam kamu juga. Jadi Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga

Lancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, Semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah. Karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
6: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
7: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
7: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
7: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
8: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
8: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
8: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.

0: Wah. Teman terbaik kamu. Motivasi kreatif hari ini.
1: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini, aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba, aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Imigrasi Indonesia menerbitkan 1.351 visa untuk mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Imigrasi juga mengerahkan 50 personel tambahan untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian selama ajang balap pada 9-11 Oktober kemarin. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penambahan personil dilakukan di bandara, kawasan sirkuit, dan sejumlah titik di sekitarnya. Langkah tersebut untuk mendukung kebutuhan pembalap, kru tim, serta wisatawan mancanegara yang datang ke Mandalika. Selain mendukung kelancaran perjalanan, imigrasi menempatkan pelayanan keimigrasian sebagai bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi. Injourney memperkirakan penyelenggaraan MotoGP Mandalika berpotensi menghasilkan dampak ekonomi hingga hampir 5 triliun. Fungsi keimigrasian tidak terbatas pada penerbitan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian juga mengatur fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mendukung mobilitas internasional. Pelajar perlu memahami resiko aktivitas digital agar tidak terjebak dalam perilaku daring yang dapat merugikan diri sendiri maupun masa depan mereka. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum NTB memberikan edukasi kesadaran hukum dan literasi digital kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 15 Mataram kemarin. Edukasi yang berlangsung di Aula SMP Negeri 15 Mataram itu membahas sejumlah persoalan yang dekat dengan keseharian pelajar, mulai dari etika bermedia sosial hingga bahaya judi online dalam penggunaan game online secara bijak. Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB berharap siswa SMPN 15 Mataram semakin sadar hukum dan cakap digital. Edukasi tersebut juga diharapkan membantu pelajar menghindari aktivitas daring yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun mengganggu masa depan mereka. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM teman pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di sini pastinya karena Dini masih akan menemani kamu dengan informasi-informasi seru ya sampai di jam 10 pagi nanti kamu akan menyimak informasi-informasi terupdate ya. Satu bahasan topik tertentu dan juga pastinya single-single asik yang bisa kamu dengarkan untuk menemani suasana pagi hari kamu. So, pastikan teman pro 2 yang baru aja stay tune, baru aja selesai aktivitas paginya, siap-siap untuk beraktivitas kembali, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM 104,2 Pro 2 FM Mataram.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2. Hai hai hai. Dini hadir lagi untuk kesempatan pagi hari ini menemani kamu hanya di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. So, stay tune terus di 104,2 FM Teman Terbaik Kamu.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jack it up.
1: Hey hey hey teman Pro 2. Pagi-pagi udah ada wewangian melati enggak sih? Ya ada dong, kalau misalnya di halaman rumah kamu emang ada tanaman melatinya, teman Pro 2. Dan bunga melati ini adalah bunga yang cantik, warnanya putih, wanginya aduh semerbak. Ya udah deh, selamat pagi dulu untuk kamu teman Pro 2 yang baru aja stay tune di 104,2 FM ataupun juga yang baru aja bangun nih pagi hari ini. Ada dong ya pastinya ya. Siap-siap langsung ya teman Pro 2. Minimal cuci wajah kamu dulu, karena biasanya air dingin yang menyentuh wajah itu bisa menyegarkan. Biar semangat untuk mempersiapkan diri yang akan aktivitasnya lumayan padat sih hari ini ya. Ini masih hari Selasa juga. Jadi ya udah harus ini deh, gas terus ya. Jadi teman Pro 2, jangan sampai pagi-pagi malah kayak yang lemah banget gitu. Harus dong, setiap pagi itu harus banget kamu bisa bergerak, terus juga bisa beraktivitas pagi ya. 1, 2, 1, 2, 3 gitu. Senam-senam, stretching-stretching dulu. Biar semangatnya pol sampai kelar nanti aktivitasnya di sore hari. Mungkin kelarnya ya untuk kamu yang full day school, ataupun juga untuk kamu yang ternyata hari ini ada presentasi-presentasi, bahkan ada ulangan harian gitu loh. Semoga aja sih semuanya bisa berjalan dengan lancar, semua aktivitas teman Pro 2. Karena Dini mau kasih single-single dulu, dan nanti Dini akan kembali juga dengan informasi cuaca hanya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dan pastikan kamu udah download RRI Digital.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2. Kayaknya kamu penasaran banget dong dengan informasi cuaca edisi hari ini. Langsung aja yuk kita simak.
1: Info cuaca hari ini.
0: Teman pro 2, informasi cuaca untuk edisi hari ini masih diambil dari bmkg.go.id ya. Dan pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 59 hingga 69%, kecepatan angin dari 9 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti masih bakalan cerah juga dengan suhu udara 32 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 42 hingga 53%. Kecepatan angin dari 14 hingga 31 km per jam arah angin tenggara. Dan sore hari nanti suhu udara 26 derajat Celcius, cerah juga dengan kelembapan udara 65%, kecepatan angin 22 km per jam arah angin tenggara. Malam hari nanti suhu udaranya 25 derajat Celcius, kelembapan udara 76 hingga 81%, kecepatan angin dari 9 km per jam arah angin timur. Jadi hari ini masih didominasi oleh cuaca cerah nih teman pro 2. Dari pagi ini sampai malam, ini aja belum jam 7 udah mataharinya bersinar terang banget. Jadi well, teman pro 2 harus banget untuk mempersiapkan diri dalam beraktivitas.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Saya Cina. Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending nih kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

104,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Dan wow matahari sudah bersinar cukup terang nih untuk edisi pagi hari ini. Dan semoga aja mataharinya bisa bersahabat ya sama kamu Teman Pro 2. Artinya gak overheat lah, kamu bisa mengimbangi gitu dengan ya mungkin kalau mau beraktivitas yang mau ke kampus terutama ya pakai baju yang agak longgar aja gitu biar nggak gerah. Terus yang mau naik motoran siang-siang bolong nanti tuh bakalan hektik banget mobile ya kan. So ya udah boleh pakai sarung tangan ya, mungkin pakai masker gitu biar nggak debu karena emang masih lumayan kering sih ya. Jadi ya pastikan Teman Pro 2 untuk selalu menjaga diri dengan baik ya, jangan sampai nanti di tengah aktivitas kamu justru kamu jadi kayak keburu capek gitu, apalagi sampai dehidrasi. No Teman Pro 2, harus banget terhidrasi terus. Jadi pastikan aja untuk Teman Pro 2 membawa tumblernya, okay? Dan yang berisi air putih pastinya. Well, kita tetap ingin banget ya semua baik-baik aja, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di seputaran Kalimantan sana Teman Pro 2, karena memang di Kalimantan ini setelah karhutla ya asapnya itu masih ada bersisa dan bahkan sampai ke negara tetangga. Kita berdoa bareng-bareng semoga ini bisa teratasi dengan baik, cepat ya reda, dan pastinya semua yang ada di sana itu diberikan kekuatan sehingga tetap beraktivitas dengan baik.

0: climate change made significant contributions to air pollution last year, according to a report by the World Meteorological Organization. The World Health Organization says ambient air pollution is 4.5 million premature deaths a year, and the WMO report for 2024.
1: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

Ini kan udah jam 7 lebih 10 menit lah teman Pro 2 ya. Jadi diharapkan semuanya udah mempersiapkan diri dong dalam beraktivitas. Nah, kalau misalnya dia masih scrolling-scrolling gitu, aduh harus sadar nih udah jam segini nih. Di Indonesia sendiri penggunaan media sosial terutama karena kamu hobi scrolling ya, pastinya ini berkaitan juga loh dengan tingkat kecemasan nantinya ya, terutama untuk yang masih muda-muda ini kayak kamu-kamu nih teman Pro 2. Dan hal ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan gitu, yaitu Imran Pambudi ya, yang mengatakan kelompok remaja dan dewasa ini menjadi mayoritas pengguna layanan internet di Indonesia ya, dan kehadiran media sosial meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membandingkan nasib dengan orang lain gitu, padahal apa yang ada di media sosial kan belum tentu ya menjadi gambaran nyata. Seseorang boleh aja nih memamerkan kehidupan yang bahagia paripurna, tapi belum tentu itu hadir tanpa polesan-polesan gitu kan, waduh. Dan hal inilah dikatakan pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan tersendiri pada individu gitu. Seorang jadi akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang dilihat. Oke, jadi coba untuk jeda sejenak gitu teman Pro 2 dari media sosial, yang media sosial juga nggak melulu ya menampilkan orang-orang yang flexing gitu, enggak sih. Ada juga mungkin media sosial yang tipenya itu memberikan berita-berita yang kayaknya nggak harus ditonton, nggak harus kamu pikirin juga mungkin. Kalau bisa sih jeda sejenak aja nih teman Pro 2 ya, biar nggak ada yang cemas nih untuk pagi hari ini, karena Dini masih akan ngasih single-single juga biar kamu nggak cemas sama sekali ya, terutama untuk yang akan beraktivitas hari ini. Stay tuned.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Well, teman Pro 2, dicek-cek dulu deh kendaraannya mungkin untuk yang akan bawa kendaraan sendiri ke kampus misalnya atau ke tempat kerja. Dan juga surat-surat kendaraannya. Coba dicek kapan terakhir kali dan kapan kamu akan harus memperpanjang SIM-nya. Surat izin mengemudinya, teman Pro 2. Karena ini penting banget ya. Nantinya kalau misalnya kamu lupa untuk memperpanjang, wah ini repot urusannya ya kan. So, dicek-cek dari sekarang. Dan pastikan teman Pro 2 juga yang pagi hari ini lagi mempersiapkan sarapannya juga gitu, dicek-cek sarapannya apa gitu. Nah ternyata nih teman Pro 2, kemarin itu adalah hari artritis sedunia ya. Jadi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang sendi ya. Jadi artritis itu adalah salah satu penyakit radang sendi, dimana momentum ini untuk mengenali faktor yang mempengaruhi kesehatan sendi, termasuk pola makan sehari-hari loh. Jadi artritis ini merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi. Gejalanya itu bisa berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, dikutip dari laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan sendi ini adalah dengan memperhatikan asupan makanan gitu. Dan ada 8 jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi membantu untuk mengurangi peradangan. Di antaranya yang pertama ada minyak zaitun, ada ikan berlemak, kacang-kacangan, biji-bijian, buah beri, rempah-rempah, tomat, dan sayuran hijau. Nah, jadi kalau mengonsumsi makanan ini ya harus diimbangi dengan pola makan seimbang. Tapi makanan ini gak bisa menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri ya. Pola makan bergaya Mediterania yang mengutamakan sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan lemak sehat ini benar-benar mendukung kesehatan. Jadi harus ada lah ya dalam menu gizi seimbang kamu, oke? Okay?

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Rai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Teman Pro 2 untuk kamu juga yang akan melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota ya, atau mungkin mau ke Jakarta gitu, atau bahkan ada yang keluarganya juga, atau kamu sendiri mau ke Arab Saudi, mau umroh misalnya. Nah, ternyata Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu tidak melayani sementara penerbangan langsung tujuan Riyadh, tepatnya Arab Saudi ya. Jadi penghentian rute Riyadh ini karena bandara ibu kota Arab Saudi ini ditutup setelah ada serangan gitu. Jadi Bandara Internasional King Khalid di Riyadh ditutup ya teman Pro 2, di mana serangan ini menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya gitu. Jadi kalau dilihat juga memang ada yang sekarang masih mungkin terjebak gitu ya di bandara-bandara yang akan menuju ke Arab Saudi misalnya gitu, di seluruh Indonesia ini, karena memang mau menjalankan ibadah misalnya. Wah, semoga aja segera terselesaikan, segera tuntas gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya mungkin memang harus membatasi perjalanan yang tidak mendesak sih ya, dan warga negara Indonesia pastinya harus mematuhi arahan otoritas setempat juga demi keselamatan, di mana Kementerian Luar Negeri Kemlu Indonesia menghimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi juga agar berhati-hati gitu, dan memastikan KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah ini tetap beroperasi seperti biasa. Kedua perwakilan Indonesia tersebut terus memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di tengah situasi yang berkembang seperti sekarang ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.

Oke, teman Pro 2. Kita ngomongin soal MotoGP itu udah benar-benar enggak ada bosan-bosannya ya sebenarnya ya, apalagi diadakannya di daerah kita tercinta, tepatnya di Mandalika yang cantik. Nah, coba kita lihat dulu untuk F1 gimana. Oke, jadi F1 sendiri itu diadakan di Singapura ya, teman Pro 2 ya. Dan ada satu sosok yaitu pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih podium usai finish ketiga pada balapan Formula 1 Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay, tepatnya Minggu 11 Oktober yang lalu. Jadi ini harinya bersamaan gitu dengan Mandalika juga ya. Dan Kimi Antonelli semakin dekat dengan gelar juara dunia Formula 1 2026 setelah finish ketiga. Pembalap ini unggul 102 poin di puncak klasemen dengan 6 seri tersisa di musim ini. Tinggal 6 seri lagi. Dan Antonelli sendiri sebelumnya berhasil mengamankan podium itu pada balapan di sirkuit Marina Bay ya. Dia berada di belakang Charles Leclerc yang finish kedua serta Max Verstappen yang memenangkan balapan gitu. Dan hasil ini membuat Antonelli berpeluang mengunci gelar lebih awal pada Grand Prix Amerika Serikat di Austin, di mana pembalap Italia ini harus meninggalkan Circuit of the Americas dengan keunggulan minimal 125 poin atas pesaing terdekatnya ya. Karena Antonelli sekarang itu mengoleksi 340 poin, unggul 102 angka dari George Russell yang berada di urutan kedua, dan rekan setimnya di Mercedes mengantongi 238 poin setelah hanya finish ke-9 di Singapura. Gitu teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya balapan akan digelar di Circuit of the Americas Austin, Texas, Amerika Serikat itu pada 24 hingga 26 Oktober 2026. Dan seri ke-18 Formula 1 musim 2026 ini akan menjadi penentu perburuan gelar juara dunia musim ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek